0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan, suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu. Alhamdulillah coba yang itu bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah damang. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

Apa kabarnya nih Sobat Star FM Kebumen dimanapun berada. Waduh, seneng banget ya kembali lagi malam hari ini. Faris menemani Anda di DMK edisi hari ini. Hari apa sekarang? Harinya hari Rebo sekarang ya. Tepatnya tanggal 20 Mei 2026 ya. Bertepatan juga dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Ya pokoknya harus semangat gitu ya, semangat untuk menjadi warga Indonesia, semangat nasionalismenya dan semangat persatuan yang tinggi gitu ya untuk kemajuan negara Republik Indonesia ini. Selamat malam pokoknya deh, pokoknya buat Anda yang malam hari ini lagi dengerin 98.4 Radio Star FM. Tentunya gak asing lagi kalau misalnya jam 7 udah siap-siap dengerin lagu-lagu dangdut yang asik banget buat goyang mestinya ya. Sembari istirahat malam ataupun juga sembari ada yang siap-siap buat lembur lagi gitu ya. Biar gak ngantuk boleh ikutan merapat. Request lagu ataupun salam-salam juga bisa banget, silakan aja ya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Satu lagu tadi sudah muncul dari koleksinya Imam S. Arifin dengan Tiada Dua.

Tentunya malam hari ini masih bersama Habu Top, obat herbal ramal Arab yang paling top. Ada Sultana, ada Vitama juga. Vitamin ini juga Temor Tesgar kombinasi herbal. Satu lagu udah munculin ya. Ada Tia Dudanya, kali ini Faris sudah siapin Radio Dangdut bareng Eri Susan. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini. Buat yang mau gabung silakan Faris tunggu lewat SMS, WhatsApp, telepon gitu. Nanti juga Faris bakal bukain, siap-siap juga buat yang mau war telepon. Yang mau rebutan telepon, siap-siap sinyalnya pastikan bagus sih ya. Dan pastinya juga nggak boleh geser-geser, tetap stay tune terus di sini di DMK Dangdut Malam Kebumen. Dangdutnya asik banget.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan.
0: Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
4: 98.4 Radio

Yap, satu lagu dari koleksinya Mirnawati, Dewi dengan Tenda Biru baru aja muncul. Selamat malam deh buat yang masih gabung di DMK malam hari ini ya. Dan sepertinya lumayan banyak yang udah bergabung. Selamat malam. Terima kasih juga udah pada monitor dan kirim atensinya. Yang belum kirim-kirim boleh silakan ditunggu dari sekarang, silakan aja ya. Di 0851-8606-9984 nya 0851-8606-9984. Ada yang lagi gak enak badan malam hari ini, atau mungkin juga lagi ngerasain berbagai macam keluhan yang mungkin sedang Anda rasakan sekarang dan bingung cara obatnya apa, dan pastinya juga mungkin udah berobat kesana kemari tapi belum ada perubahan. Ada yang udah bolak-balik beli obat tapi kambuh lagi, baru 2-3 hari udah kambuh lagi, atau bahkan mungkin udah 1 minggu nanti balik sakit lagi gitu ya. Nah, silakan pilih obat yang benar-benar menyembuhkan. Namanya apa, Mas? Namanya Habutop ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ramuan asli dari Arab yang sudah dikombinasikan dan dipadukan dengan ramuan dari khas raja-raja Nusantara, yang pastinya aman banget buat dikonsumsi baik yang muda sampai lanjut usia. Manfaatnya banyak ya. Bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit seperti asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes.

kolesterol, darah tinggi, stroke, jantung, asma, kanker liver, dan sebagainya. Yang sering banget vertigo, masuk angin, gampang batuk, flu, dan pilek, bahkan mungkin juga sering kesemutan ya. Atau mungkin barangkali darahnya kurang lancar, darah tinggi, darahnya kurang normal, atau mungkin juga Anda punya keluhan gulanya tinggi gitu ya. Silakan bisa pakai aja Habutop, obat herbal Ramon Arab yang paling top ini. Kenapa harus pilih Habutop? Produk ini sudah aman 100% ya. Kenapa? Karena herbal alami, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan juga. Jadi aman dikonsumsi ya. Cara minumnya gimana? Cara minumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Jadi 2 kapsul, 3 kali sehari ya. Pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam ya, boleh silakan. Disesuaikan aja sama kebutuhan. Kalau untuk Anda yang lagi pencegahan, bisa juga ya, untuk mencegah berbagai macam penyakit, bisa juga konsumsi herbal Habutop. Ini juga nanti untuk proses detoksifikasinya. Jadi pembuangan racunnya itu nanti melalui air seni dan juga air keringat. Jadi nggak ada efek sampingnya sama sekali. Malah bersifat memperbaiki. Jadi kalau misalnya Anda pengen beli Habutop, nggak usah ragu, nggak usah bimbang ya. Karena sudah banyak banget alhamdulillah yang sudah terbantu dengan menggunakan obat herbal Habutop ini. Anda bisa dapatkan di Radio Star FM Kebumen, atau bisa langsung ke apotek-apotek yang sudah kerjasama dengan Radio Star FM Kebumen, atau di agen-agen resmi kita. Untuk yang berada di Kutu Winangun ya, silakan bisa langsung merapat aja di Apotek Taher Farma Kutu Winangun, deket rel kereta Binjai Bor Kutu Winangun. Atau bisa dapatkan juga di Apotek Sumber Waras ya, di Jalan Raya Kutu Winangun. Ada juga di Agen Tejo, Agen Tejo Ragil Saputra, di Komplek Pasar Baru Kutu Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Atau di Apotek Ziakbar ya, di Jalan Raya Pagedangan Sito. Kalau untuk daerah Prembun dan Bonorowo, silakan bisa langsung merawat aja di Apotek Bonorowo. Sudah kita isi lagi banyak juga Habutopnya. Kalau untuk di wilayah Ambal, belinya di mana mas? Langsung aja ke Apotek Ambal ya, di Jalan Raya Ambal, Jalan Dendel Sito. Atau bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung ya, di daerah Gondang Legi Ambal. Untuk di wilayah Bocor ya, silakan bisa beli juga di Apotek Yakin Sehat Bocor. Isi 100 kapsul, isi 50 kapsul, kemarin sudah terjual, sekarang sudah kita isi lagi ya. Terus juga di Apotek Insya Sehat Bocor, dapatkan juga Habutopnya, vitaminnya, sultananya. Bisa dapatkan juga di situ, deket KUD Bocor. Terus juga untuk yang berada di wilayah Klirong, warga Klirong, silakan bisa borong di Apotek Cahaya ya, Klegen Wonosari Klirong. Terdapatkan juga di Apotek Aluda 3, depan Pasar Darwati Klirong. Untuk di Petanahan, bisa langsung ke Apotek Petanahan Farma dekat Pasar Petanahan. Stoknya sudah kita isi lagi banyak juga. Gak perlu khawatir kehabisan Habutop di situ ya. Silakan bisa langsung beli sebanyak-banyaknya sebelum kehabisan. Karena cepat banget habis ya. Terima kasih buat warga Petanahan yang selalu beli Habutop. Terus untuk di wilayah Jogomertan, dapatkan juga di Apotek Taher Farma Jogomertan. Atau bisa dapatkan juga di wilayah Petanahan, Anda bisa beli di Apotek NS Farma 2 di Dekan Duwur. Dan juga di wilayah Puring, bisa dapatkan juga di Apotek NS Farma Puring, depan Puskesmas Puring ya.

Ahmad, Bapak Ahmad yang ada di Butuh, terima kasih ya udah selalu beli Habutop. Ada Ibu Sumini yang ada di Butuh Purworejo juga, ini selalu langganan Habutop. Terima kasih Ibu Sumini ya. Ada Pak Min ya, kemarin habis kesini juga yang ada di Jagatan. Terima kasih banget juga kemarin udah beli yang isi 100 kapsul ya Pak. Sehat selalu ya Pak Min ya. Ini biasanya karaokean di sini, ini jarang banget sekarang main ke studio Pak Min. Kemarin main ya, beli Habutop isi 100 kapsulnya. Terus juga ada Ibu Ar, selamat malam Ibu Ar, selalu beli Habutop. Terima kasih buat Ibu Ar juga. Terus juga ada yang selalu beli Habutop juga. Terima kasih untuk Ibu Tuti yang ada di Gerabak juga selalu langganan beli Habutop. Terima kasih banget juga. Mama Asraf juga, terima kasih selalu beli Habutop. Yang belum beli, silakan beli juga Habutopnya ya. Mbak Putri, terima kasih juga kemarin udah denger beli borong sultananya ya. Mbak Putri cantik yang ada di Sarwo Gadung. Terus juga ada Ibu Karmina ya Bu, terima kasih juga udah selalu beli Habutop. Ibu Tika Darmanto juga terima kasih banget juga. Semoga selalu sehat lancar rezekinya ya Bu, Ibu Tika Darmanto. Mama Dina cantik juga ya, yang ada di Bulu Sesantren. Terima kasih juga udah selalu beli Habutop di Apotika Kensehat Sito.

Ini udah gabung di WhatsAppnya, makasih banget ya Faris baca-baca juga WhatsAppnya ada Mbak Sri yang ada di Purworejo. Katanya mau minta lagunya Tiada Dudanya dari Maman Sarifin ya. Salamnya buat Ibu Nopi, Biati, Bu Saminten, Bu Kumi sampai Ijo, Kang Mamat, Padi Selamat. Ada Bunder juga, Mbak Amel, Mbak Ayu, Mbak Askam, Mbak Tias, Mbak Putri juga. Ibu Ayu, Pak Sutar, Mama Bawil, Bu Karmina juga, Pak Amat, Putri Selatan. Ada Mbak Cindy, Pak Pakenora juga, Pak Yanto, Bunda Wati, dan Pak Harto ya. Mbak Warid juga, dan juga Mama Asraf, Duren yang ambal juga, terima kasih sama-sama. Kembali kasih juga buat Mbak Sri yang di Purworejo ya. Halo juga buat Mbak Partini yang di Purworejo, terima kasih banget juga udah selalu beli habu top ya Mbak Partini ya. Ibu Asi juga selamat malam Bu. Mas Faris, assalamualaikum, salam juga dengerin Kebaya Merah dari Irfan Mansur ya. Salamnya buat semua fans Star FM Santor Jagat. Ucapannya selamat malam aja buat Faris, selamat tugas. Thank you Basi. Ada Babu juga, waalaikumsalam Mbah. Dengar di MK juga malam hari ini. Salamnya buat Bu Asih, Bunder, Mihani, Bu Yati. Ada Mama Noemi, Mama Wulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Terosita, Bang Andri, Mama Fatma, ada Mama Akmal, Mama Asri juga, Mbak Julit, Bunda Tidwardani, Mbak Sakina, Bapak Kianora, Marin, Pak Dea, Di Antika, dan Pak Hafiz Jambi. Ada Bu Kumis juga, Putri Selatan, Bawari, dan buat semuanya aja. Lagunya tadi udah muncul ya Mbah, Radio Dangdutnya. Ada Mbak Yaya juga, selamat malam Bos Faris yang ganteng, dewek, tiada duanya. Aloh, aloh, aloh. Tiada duanya, ya iyo, orang dewean kok teng. Tiada dua. Wah ya ya, ada Andre juga, selamat malam nih. Star FM, selamat malam, kita gabung di DMK, ada yang nyasik banget. Lagunya Nada Nadi, rujak. Kalau rujak mah enak, Andre. Kalau rujuk enak juga gak sih? Sama-sama enaknya kali ya. Dibagi salamnya buat Bunda Vito, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Asi, Bu Karmina, Terusyata, Mama Pian, ada Mbak Sindia, ada Mama Astra, Mbak Yayan, Mbak Sakina, Kang Muksin. Ada Mbak Warid, Mbak Ahmad juga buat Fres, selamat siren aja. Thank you Andre, di belakangnya ada Mbak Isna juga, waalaikumsalam. Lagunya 5 menit lagi ya, salamnya buat Mbak Isna, amat menikmati kopi aja. Buat keluarga aku di Karangsari, Kutuenangun, Mbak Titin, Mama Asraf, Mbak Putri, Mama Ainun, Mama Wulan, dan buat semuanya aja, selamat malam. Semangat, terima kasih, kembali kasih buat Mbak Isna. Halo juga buat Hoyong di Banyuri Purworejo, lagunya Asmara Kelapa Muda. Salam-salam buat Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, Bunda Warti, Bunda Ervito, ada Bu Ayu juga, Mbak Ihai, Mbak Yayam, Mbak Bucin, Mas Franky, Mas Andri juga, Mas Ibnu. Mama Cindy, Mama Intan, Mama Asi juga, Mama Aida, Mbak Ine, dan semuanya saja ya. Ada Mama Nadia, Poncowarno, selamat malam juga, waalaikumsalam. Katanya pengen dengar lagunya Seminggu di Malaysia, di play dong. Sayang lo buat semuanya aja, buat istirahat, buat Faris selamat tugas saja, sehat selalu, terima kasih sama-sama. Ibu Tuti, selamat malam juga monitor DMK, puterin dong. Arafik, pandangan pertama, awal aku berjumpa, boleh. Salamnya buat Star Lovers dimanapun berada. Sun bos ganteng, sama-sama Mama, Ibu Tuti gerabak cantik. Di belakang lagi ada Babang Bagelen, selamat malam juga ya. Salamnya buat semuanya aja, selamat malam dengerin DMK yang asik banget. Kak Faris selamat tugas, sampai tuntas lagunya Panas Dingin dari Ipita Mala. Kenapa tuh panas dingin? Meriang, merindukan kasih sayang maksudnya. Selamat malam di belakangnya Bambang Jagela, Bambang Bagelen. Kita beralih ke SMS yang udah masuk di sini. Ada siapa ini? Mas Faris, lagunya Tarela atau Tenda Biru. Salam teruntuk suamiku Mamat Mabarun di mana pun berada. Terima kasih sama-sama. Kembali lagi sih buat Nini Kidi yang di Petanahan juga udah gabung malam ini. Lagunya Tenda Biru ini muncul tadi ya Nini Kidi ya. Ada Mbak Liana juga, waalaikumsalam. Malam di MK, malam juga buat semua sobat Star FM. Request Tiada Kata Berpisah ya, nanti ditunggu ya Mbak Liana lagunya. Yang belum gabung masih Faris tunggu, silakan ya di 0851-806-99984 nya. Ada Tiada Kata Berpisah dulu ya Faris munculin. Bareng Imam Mas Arifin, jangan kemana-mana, pastikan channel ada di sini di 98.4 Radio Star FM Kebumen di DMK Dangdutnya asik banget. Yang mau bergabung telepon nanti Faris bakal buka juga ya. Yang mau kirim-kirim salam atau request lagu juga silakan aja. Tetap menyatu di sini bareng Faris Anjay sampai jam 10 malam nanti. DMK Dangdutnya asik banget.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habut.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
1: 98.4 Radio Star.

0: Setelah kebersihan muncul ada rujuk ya. Rujuk berarti kembali lagi. Bersatu kembali setelah lama berpisah mungkin ya. Ada yang mungkin baru saja kembali rujuk, rasanya kayak gimana sih? Baik-baik saja kan? Atau ada yang berbeda nih? Pastinya ada rasa bahagia juga gitu ya. Selamat malam deh pokoknya buat yang masih monitor di DMK malam hari ini. Yang mau bergabung silakan aja, Faris tunggu. Di 0851-8606-9984 nya, barangkali udah mau bergabung di teleponnya, boleh dicoba. Faris angkat dulu nih buat yang mau gabung di teleponnya sebentar. Halo. Tidak bersuara guys. Dicoba lagi di 0851-806-9984 nya DM. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai DM, selamat malam Mas Faris.
0: Selamat malam juga. Bahagia banget tepuknya norak kayak abis dapat menang lotre.
1: Menang lah, oke. Habut aja, papat langsung jual. Pas bentar kalah, pas bentar.
0: Pantesan langsung, langsung tembus tekan kene ya.
1: Iya lah. Kalau no kabis gitu. Ini dia kan kuda-kudanya kuat.
0: Masuk waduh.
1: Kalau pertama kan hadiahnya kan lagu Mas Faris.
0: Oh iya, hadiahnya lagu-lagu apa ini?
1: Aku minta hadiahnya dari Ati David sama jahatnya.
0: Sama jahatnya, aduh. Emang ada yang jahat di dunia ini?
1: Iya ada kan.
0: Tak kira nah, baik semua.
1: Salamnya,
0: salamnya buat siapa nih?
1: Pak Ijo, ada Kang Imam Buto, ada Mbak Warit, ada Mas Andi yang ada di Kepin, ada Mas Ibnu, Mas Andre, Mas Abdul Aziz, ada Mas Adi Sangu Banyu, Bu Saminten, Bu Yati, Mbak Cindy, Mama Akmal, Pak Sutar, selamat malam Pak Sutar, Pak Karim, ada Pak Selamat, ada Kang Jendron, Mbak Yaya, ada Mbak Nuri Terong, Umi Anis, Mama Akmal, Mama Fian, ada Pak Yanto, ada Mbak Ahmad, ada Mbak Yakub, ada tadi Bu Yati udah, Bu Yati. Dan tidak lupa buat para kirokaten yang lagi dengerin Mas Faris siaran, terutama ada Bu Guru Sri, Guru Kelas 2 MI, selamat malam, jika ada Pak Yati. Ada Pak Nurjani, Bapak Sumara yang punya Tukal Barokah, dan buat semuanya adalah yang lagi dengar tentunya buat Mas Faris.
0: Oke, siap. Sama-sama Bapaknya Naura, sama-sama. Terima kasih banget juga buat Bapaknya Naura yang ada di mirip ya. Di belakang lagi silakan yang mau nyondol-nyondol, ayo langsung ditancap-tancap, langsung masuk ke sini ya. Jangan tunggu lama-lama. Ayahmu setuju. Di 0851-8606-9984 nya, 0851-8606-9984 buat yang mau masuk di DMK nya Radio Star FM ke Bumin. DMK, halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam juga. Waalaikumsalam. Mamanya Asraf ya ini. Apa kabar dia?
2: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Ini mau request lagu. Apa ya kemarin judulnya? Tiada Duanya ya?
0: Tiada Duanya tadi udah muncul pertama banget.
2: Oh udah ya?
0: Iya tadi di request sama siapa tadi ya? Mbak Sri Purworejo kalau gak salah.
2: Baru monitor ini. Lagu apa ya?
0: Lagu apa mintanya? Bapaknya Asraf, mana yang bapaknya Asraf?
2: Itu aja deh. Bapaknya Asraf lagi di depan atau belakang? Oh, tanpa kamu.
0: Tanpa aku, oke siap.
2: Iya.
0: Salamnya
2: spesial buat bapaknya Asraf, okay. Lagunya. Salamnya buat bapaknya Naura, terus Mas Andre, Mas Ibnu, Mas Sandy, Pak Sutara, Om Pariono, terus Mbah Putri, Mbah Amet juga, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Bunda Wartik, Mbak Yayah, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yantonya juga, Mama Wulan, Mama Naomi, Mama Fatma. Terus lainnya fotokopi itu Bapak Enaura aja deh. Deh buat Mas Farisnya terima kasih ya. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali juga buat momoknya Asraf ya. Mamanya Asraf maksudnya. Di belakang lagi silakan jangan pantang menyerah buat yang mau bergabung di sini. Halo selamat malam DMK.
3: Selamat malam juga Bos. Apa kabar malam ini?
0: Kabarnya baik. Aduh aduh aduh. Ini juragannya apa kabar? Apanya yang susah?
3: Oh naik ya tangan susah.
0: Oh lo kok bisa susah? Enggak jago naik ya?
3: Alhamdulillah bersyukur.
0: Makanya minum habu top dulu biar kenceng naiknya.
3: Iya ya.
0: Lagi ngapain Mbak Yaya, udah makan malam belum?
3: Udah nonton TV tuh.
0: Oh ya udah tanya doang sih.
3: TV nyala, radio nyala, udah semuanya.
0: Matanya ngeliat TV, telinganya ngeliat radio. Eh kebalik.
3: Iya dikondisikan.
0: Dengar radio maksudnya. Boleh lagunya apa Mbak Yaya?
3: Kasih dan sayang.
0: Kasih dan sayang.
3: Ya, salam.
0: Emang
3: ya.
0: Butuh kasih dan sayang.
3: Cuma lagu aja.
0: Katanya butuhnya duit gimana sih?
3: Iya butuh duit betul.
0: Oh. Jadi butuh yang mana nih, kasih dan sayang apa duit?
3: Butuh duit.
0: Oh butuh duit.
3: Kasih dan sayang cuma lagu.
0: Tak kira dua-duanya. Padahal lebih enak dua-duanya loh.
3: Masa? Enggak
0: salah.
3: Enggak salah. Iya. Mas Faris udah makan.
0: Oh, udah makan udah.
3: Aku udah sih, kalau belum makan taruh enggak bisa tidur.
0: Ah iya ya, gelandang gelundung ya. Matanya melek sambil ngeliatin genteng. Nggak tidur-tidur.
3: Menghayal. Menghayal yang bukan-bukan. Aku salamnya buat bapaknya Naura. Okay. Terus itu sama Mama Asraf. Oh fotokopi juga dari Mama Asraf ya. Udah banyak tuh.
0: Siap.
3: Sama bapaknya Naura. Biar cepet.
0: Mm-mm.
3: Biar yang di belakang bisa naik.
0: Okay.
3: Iya buat Mas Faris sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih juga buat Mbak Yayah yang ada di Wingkoti Nompok, di Tompok-Tompok ya. Yang ada di Purworejo. Apa yang di Tompok-Tompok duitnya kali ya. Duitnya Mbak Yayah yang di Tompok-Tompok katanya enggak butuh kasih sayang. Butuhnya uang.

Ya sudah kalau gitu, nanti teleponnya nanti Faris buka lagi ya. Udah 3 penelpon nanti lagi dibukanya. Jangan banyak-banyak, takutnya muntah. Takut jebol kalau kebanyakan. Iya, maksudnya kayak ini air dimasukin ke plastik gitu. Nggak kuat kebanyakan, plastiknya tipis, jebol kan. Ada Ki Berunianca, selamat malam Ki. DMK lagunya Api Asmara dari Umi LP baru Mansur. Salamnya buat Mbak Putri, Bunur, Bu Yati, Mas Dain, Om Parno, Sobo, Mbak Nur Klirong, ada Mabu dan semuanya aja buat Fresh. Terima kasih, sama-sama. Bambang Jeger, selamat malam juga Bang Paris. Monitor sambil tiduran sembari membayangkan pemandangan yang belum pernah dikunjungi. Pemandangan apa itu? Lanjut lagunya Cinta Sampai Di Sini, dah gitu aja dulu. Terima kasih, Sir. Masa sih Bambang Jeger belum pernah ke situ? Pegunungan itu mah enggak asing kali Bambang Jeger mah udah pernah ke situ, bohong kalau belum pernah. Pegunungannya asri gitu ya. Pemandangannya pokoknya bikin betah deh Bambang Jeger. Kalau udah ke situ nggak mau kembali lagi Bambang Jeger, soalnya lebih sejuk ya.

Ganteng, alhamdulillah baik ya Bu Yati. Momtalognya dicakam kerinduan, dicekam kerinduan. Ya cuma nanti pada cariin ya. Salamnya buat semuanya aja, terima kasih Mas Ganteng. Sama-sama kembali kasih buat Ibu Yatinya ya. Selamat malam buat Ibu Rini juga nih. Mas Faris, apa kabar? Kabar baik. Mau minta lagunya Hitam Manis, lagunya Mus Mulyadi. Terima kasih. Ibu Rini Banjar Jopuring dekat Pantai Kembar. Buat Mas Faris, semangat terus, sehat selalu, full barokah. Kembali kasih buat Ibu Rini yang ada di dekat Pantai Kembar Puring ya. Pantai Kembar ya. Oh, kenapa dinamakan Pantai Kembar tuh? Di belakang ada Pak Karim juga. Waalaikumsalam, salam salam DMK. DMK ada yang asik banget nih, juragan chicken. Nah, ini diselagi Mas Faris, salamnya buat Mama Farhan Cereng Pencok, Budawarti, Mbak Asi, Mama Titin, Mama Wulan, Mama Nomi, Mama Teguh, Bu Tika Darmanto, Bu Hini, Papa Kenora, Mas Sigit, Mas Sutar, Papa Ijo, Mas Dani, Mas Yono, untung sebagian dan semuanya aja lagi monitor. Lagunya Rembulan Malam ya. Buat Faris semangat, bertugas, semoga sehat selalu untuk usahanya, berkah rezekinya, amin. Thank you ya buat Pak Karim Chicken. Udah bergabung malam hari ini di DMK. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu aja yang udah Faris siapin di sini. Ada Sama Jahatnya bareng Lewaldi. Jangan kemana-mana, patingin terus 98.4 Radio Star FM Kebumen bersama Habu Top Obat Herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Jadi kalau Anda lagi digerogoti penyakit makin jahat gitu ya, yang udah bersemayam dalam tubuh Anda, silakan bisa langsung aja basmi segera dengan yang namanya Habu Top ya. Obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop ini bisa membasmi berbagai macam penyakit-penyakit jahat yang ada dalam tubuh Anda ya. Silakan bisa banget rutin konsumsi aja sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Ikhtiar dengan penuh kesabaran, laten rutin konsumsinya, jangan bolong-bolong ya. Dan pastinya harus percaya, yakin, banyak berdoa juga biar cepat sembuh gitu. Belinya di mana Mas? Belinya di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat ya. Harganya juga terjangkau, ada kemasan kecil, sedang, gede juga ada. Tinggal pilih mau pilih yang mana nih, yang sedang, kecil atau yang gede nih. Tinggal pilih aja, kalau pengen lebih awet buat 1 bulan pilih yang gede, 100 kapsul. Kalau yang buat 2 minggu, isi 100 kapsul, yang buat 2 minggu.

0: Didi. Abu tope ora tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, diratmani badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop supaya

asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

0: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: 98.4 Radio.

Setelah aku dari Memes Arifin dengan Tanpa Kamu, yang pastinya sepi ya kalau gak ada temen sendiri. Kalau biasanya bareng, tiba-tiba sendiri kayaknya agak berbeda ya. Biasanya bisa curhat, bisa bertukar pendapat gitu ya. Bisa ngobrol, bisa jalan-jalan bareng gitu ya. Ketika tanpa dia gitu ya, terasa sepi banget gitu ya. Berbeda dari yang biasanya. Saat malam deh, pokoknya buat yang mau bergabung di DM Kamal Amri, masih Faris tungguin, silakan aja. Di 0851-8606-9984, ya mau bergabung di telepon, boleh banget dicoba. Ya mau bergabung di telepon, boleh.

0: sore.
1: Selamat malam, ya, Bu Karmina. Iya, apa kabar, Bu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Wow,
0: Mas Fahri sehat.
1: Sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Pengen dengerin lagu apa malam hari ini, Bu?
0: Lagunya Angka Satu.
1: Angka Satu. Oh iya, oke. Okay. Iya. Boleh dikirim-kirimnya buat siapa nih?
0: Salamnya buat Bunda Evito, Bunda Heni, Mama Astra, Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Cindy, Bapaknya Laura, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Bisamat, Om Kendro, Mbah Amat, Mbah Yakub, Mbah Lasminem. Ya, semuanya aja selamat malam.
1: Siap.
0: Buat Mas Farisnya, selamat bertugas sampai selesai.
1: Oke,
0: okay. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Salam sehat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Bu Karmina di belakang lagi. Halo, selamat malam di MK.
2: Selamat malam. Tanpa asyik.
1: Asyik banget, panjang bener, Pak.
2: Saya film yang panjang.
1: Oh, sukanya yang panjang.
2: Panjang tapi enggak kemplak.
1: Panjang tapi kenapa?
2: Enggak kemplak lah. Kompang. Kompang mas, enggak apa-apa. Pang kayu.
1: Oh, pang kayu, iya. Kita kira apaan?
2: Iya, aneh-aneh.
1: Aneh-aneh, Pak Sutar kadang-kadang ya?
2: Iya, kadang gelem aneh, Bu.
1: Tak kira gilem cewek aneh aja yang suka panjang. Ternyata cowok juga suka yang panjang ya.
2: Ye, ngomong-ngomong, Mas Sutar sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Sutar juga sehat kan?
2: Ya alhamdulillah.
1: Tumben nggak nyari berkat lagi.
2: Cari berkat belum besok malam apa aja malam Sabtu.
1: Sabtu.
2: Iya juga ada mas.
1: Udah ada jadwalnya ya.
2: Besok kan ya. Memang kita orang
1: ketipan. Pengen lagu apa Pak Sutar?
2: Katanya tadi yang sendirian nggak percaya. Cari Maya aja lah.
1: Maya.
2: Ya.
1: Oke, dikirimnya buat siapa? Mayanya.
2: Ya, yang sudah mati ada Bapak Naura, ada Kupamina ya. Ya, selamat malam juga.
1: Oke.
2: Okay. Yang ada di Anda, Kak Yono, juga Pak Aryono. Dan katanya yang di Lager itu Mas Jiman ya.
1: Siapa?
2: Ya, Mas Jiman yang di Lager ya. Selamat.
1: Oh, iya, oke.
2: Okay. Ada Lager itu yang di Singurjo, Pak Purwani, selamat malam juga. Ada yang ngefan Mas ini.
1: Siapa yang ngefan?
2: Mas Jimin.
1: Mas ya, Gimin.
2: Jadi yang ngomong terus.
1: Mas Gimin. Temennya Pak Sutar.
2: Iya, itu udah lama lah, tapi belum mau.
1: Kenapa enggak gabung? Gabung aja sini.
2: Iya, mau di situ.
1: Mas Gimin.
2: Katanya tadi siang mau deut, katanya mau tadir.
1: Oh, iya lagi pada musim panen. Ini nyawah ya.
2: Tadir.
1: Ya, ya semangat deh.
2: Ya oke, anu salamnya buat semuanya deh ya.
1: Oke.
2: Dan sekian kafe. Foto-foto kopi yang sudah masuk. Dia akan bayar kita.
1: Oke.
2: Mas Fahri itu langsung juga semoga sehat walafiat.
1: Amin.
2: Semoga lekas sembuh Mas Fahri.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat Pak Sutar yang ada di Poncowarno. Digabung juga malam hari ini ya.

0: Belum naik.
1: Ya Bunda Vito itu ya juga mesannya sempat disenggol sangat mesti. Dan semuanya penggemar. Oke. Diberi keselamatan kesehatan yang diberi kesembuhan dan
0: amin.
1: Sekian dari Jakarta. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Amat yang ada di Waring Butuh ya. Udah gabung juga malam ini di DMK-nya Radio Star FM. Yang mau naik lagi ada, silakan. Sambil lembur-lembur malam, boleh diseruput-seruput dulu kopinya biar gak ngantuk ya. Sambil ditemani lagu-lagu dangdut yang asik banget pokoknya buat menemani aktivitas malam hari Anda. Ya mungkin belum sempat tidur, belum sempat apa namanya, ikutan kirim-kirim atensi juga silakan. Faris tunggu kirim atensi Anda. Dan barangkali juga yang mau naik teleponnya juga. Halo Mbak Bubut, apa kabar Mbak?
2: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Waduh, waduh, waduh, luar biasa ini. Tumben naik, Mbak. Biasanya kirim ini atensi, tumben bisa naik.
2: Iya, ini coba-coba nu iseng malah.
0: Bisa. Oh, iseng-iseng berhadiah ya. Hadiahnya apa ini, Mbak?
2: Ini lagu.
0: Lagu apa nih?
2: Lagunya Radio Dangdut. Udah keluar tadi ya?
0: Radio Dangdutnya udah muncul tadi.
2: Lenggang Kangkung.
0: Lenggang Kangkung. Oke. Okay.
2: Salam-salam boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Salamnya buat Bu Asti, Bunder, Mi Hanif, Masam Ninten, Mama Naomi, Mama Naura, Mama Akmal, Dila, Mama Fatma, ada Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Astrid, Mama Dila, Bang Andre, Pak Bejambi, juga ada Pak Sutar, juga ada Teh Rosita, dan Mbak Arkita, juga ada Mbak Tatuna, Mbak dan buat semuanya yang lagi menik. Ya lagunya Lenggang Kangkung ya, Bang Faris. Oke, makasih tepatnya Bang Faris. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bubut.

0: Di belakangnya lagi, halo di MK, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dari Nur Yasin, Bujangagung, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo.
0: Nur Yasin?
1: Nur Yasin.
0: Oh, Nur Yasin.
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Yeah. Dari Bayan Purworejo.
1: Pucang Agung, Bayan Purworejo.
0: Oh, Pucang Agung. Ya.
1: Belum pernah dengar ya?
0: Kenapa?
1: Belum pernah dengar.
0: Udah pernah mendengar. Pernah yang gabung juga Pucang Agung di sini.
1: Sudah pernah ke Pucang Agung?
0: Kayaknya sudah pernah lewat deh.
1: Lewat? Ya kalau besok nggak lewat mampir.
0: Rumahnya sebelah mana, dekat jalan raya?
1: Alhamdulillah dekat.
0: Oh, dekat ya.
1: Dekat Balai Desa Pucang Agung.
0: Oh, dekat Balai Desa. Okay.
1: Mamenta lagu, Mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Rindu Menanti.
0: Rindu Menanti. Okay, boleh. Rana Rani ya?
1: Iya.
0: Okay, dikirimnya buat siapa nih?
1: Wong lagi pertama ya, semua aja yang dengerin.
0: Semuanya aja.
1: Oke. Acara malam hari ini.
0: Okay.
1: Iya, Mas ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Nur Yasin yang ada di Pucang Agung Bayan Purworejo ya. Ada pendengar Pucang Agung ya. Faris lupa namanya siapa. Mama Akmal kalau nggak salah ya. Mama Akmal Pucang Agung juga kalau nggak salah. Iya nggak sih Mama Rizky? Mama Rizky tahu.

Ya udah, 4 menelpon, kita kembali ke WhatsApp dulu, udah belum dibaca nih. Halo, selamat malam buat Muhammad Abdul Aziz. Muhammad lagunya Dana Dawe Asmara, salamnya buat punya Nora, Andre Pasutar dan Baya, dan buat penyiarnya, semoga dalam rezekinya berkah barokah. Oke, thank you buat Abdul Aziz yang ada di Ngombol ini ya, udah gabung malam hari ini. Selamat malam juga untuk Banur di Klirong, ini gabung juga malam hari ini. Waalaikumsalam, kabar baik ya. Lagunya Hitam Bukan Putih, salamnya buat Bapak Putri, Mbak Yaya, Mbak Tiwardani, Mama Asra, Bu Devito, Bu Yati, Bu Tika, Ibu Samintan, ada Mama Fitri, Pak Sutar, Bapak Kenawara, ada Mas Dani, ada Mas Arimah Taryono juga, Om Gendro, dan semua lagi monitor Radio Star FM juga ya. Lagunya nanti ditunggu ya, Hitam Bukan Putihnya. Mas Faris mau nanya, aku minum Habutop, apa masih boleh minum Temoro? Boleh. Aman. Gak apa-apa, seger kok Temoro. Selamat malam juga buat Mama Azril. Malam Mas Faris, malam juga Mama Azril, kita gabung lagunya Payung Hitam ya. Lagunya ini kirim salamnya buat semua lagi monitor yang udah bermasuk, salam kenal aja buat Faris, selamat tugas ya. Thank you buat Mama Azril. Di belakangnya ada Mas Ion ya, yang ada di Ayam Putih nih. Absen Jaluk di Setelah Kasih dan Sayang. Kalau enggak Keramat, salamnya buat semuanya aja buat bose. Lagunya Teh Anteni Sinambi Lembur Kesuwun Sami-sami. Oke, boleh, nanti lagunya ditunggu Kasih dan Sayang. Tadi kayaknya dia minta juga Mbak Yaya ya, lagunya Faris naikin ya. Selamat malam juga buat Lady. Waalaikumsalam Lady, yang ada di Pituro. Absen nih, hadir lagunya Acong Jadi Amir ya. Salamnya buat semuanya aja, udah berani naik, kamu dengerin Mas Faris siaran aja sambil nungguin lagunya Tarik Sis katanya. Tarik-tarik mulu ini. Ada Bunda Nisalis, waalaikumsalam juga nih, kabarnya baik ya. Hadir monitornya, salamnya buat semuanya aja sahabat Star FM Kebumen ya. Juga selamat malam buat Mas Bojoku Dewe. Selamat istirahat sambil monitor buat Faris, selamat tugas saja lah, selalu amin. Terima kasih buat Bunda Nisalis, salam sehat selalu juga di situ ya. Ada Mama Rizky, selamat malam juga Mama Rizky. Terima kasih udah monitor bareng Papa Rizky juga kayaknya nih ya. Bunder yang gak bisa naik dari tadi mencet-mencet ini, kasihan banget. Nanti dicoba lagi kalau misalnya masih ada waktu ya. Yang belum bisa naik nanti dicoba lagi di segmen berikutnya ya. Kita kembali ke lagu berikutnya dulu, ada Kasih dan Saya. Buat orang terkasih, pastikan pilih yang terbaik ya. Pastikan beliin juga namanya Vitama, biar penglihatannya tetap jelas. Dan pastinya juga buat ngelihat tulisan, lihat orang udah buram-buram gitu ya, gak dikasih obat gitu kan, gimana dong? Harus dikasih vitamin ya, namanya Vitama. Ini bukan hanya sekedar vitamin, ini juga bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit mata. Seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, dan lain sebagainya. Vitamin ini udah aman terdaftar di BPOM juga ya. Halo dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: ana tembangane barang. Obat apa sih jajal? Ayo penasaran yong.
1: Sampean orang ngerti kang. Idih kurang kekinian.
0: Alah kekinian. Wis tua pian apa eh?
1: Iya ada salah kang. Walau wis ora enom, tapi kesehatan ya malah justru aja disepelekan nak. Harus up to date tentang kesehatan.
0: Iya.

0: sana na tembangan nek jebule dudu sembarang obat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
5: 98.4 Radio Star.

Sangat teluk barisan muncul di deklarasinya Cynthia dengan gaun merah jambu. Itu artinya harus segera pamitan juga karena waktunya udah lumayan malam. Udah jam 21 lebih 47 menit alias jam 9 lebih 47 menit ya. Ya menurut kamu makasih banget, pokoknya besok bisa simak terus DMK setiap hari jam 7 sampai dengan jam 10 malam tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Sebelum tidur silakan diminum dulu Habutopnya. Biar yang lagi tiar pakai Habutop cepat sehat, dan pastinya buat Anda yang lagi punya keluhan berbagai macam kesehatan, silakan bisa rutin aja konsumsi herbal Habutop ya. Produk alami tanpa efek samping, tanpa campur bahan kimia. Dan pastinya juga sudah terdaftar di Badan BPOM halal dari MUI berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Jadi aman digunakan ya, obat herbal ramuan asli Arab yang paling top ini bisa narapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat. Yang mau bergabung, selamat malam, ada Mas Sutris ya. Waalaikumsalam juga Mas Sutris hadir nih. Abadi itu salam katanya buat Mbak Lina, Edin Wardani, Bunda Rukmi, Nda Yola, Mbak Irayan, Tosari, Mundiko, Nono, Pak Saikun, Mas Budi, dan semua pendengar ke Radio Star FM ya. Lagunya terlanjur sudah ya. Oke, nanti ditunggu lagunya ya. WhatsApp, SMS-nya sudah Faris bacaan semuanya. Sekalian Faris pamitan dulu aja bareng lagunya. Siapa ini? Bareng lagunya Ayu Soraya ya, dengan Kacamata Hitamnya. See you next time, goodbye. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat untuk Anda. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
4: 98.4 Radio.

0: amat ih.
1: Top Marco top.
0: Apaan sih ya?
1: Itu semalam.
0: Apaan?
1: Pokoknya 4 kapsul labu top bikin Top Marco top. Oh, magic. Mantep is the best lah.
0: Oh itu. Astagfirullah, kirain apa? Pagi-pagi habis keramas tiba-tiba bilang tap-top-tap-top aja.
1: Ya iya dong, kan terbukti khasiatnya habu top yang ayah minum semalam. Emang gak kaleng-kaleng habu top nih ya. Udah gitu pas bangun tidur badan ayah kok lebih enteng, seger, gak loyo kayak biasanya.
0: Ya iya dong, habu top kan mengandung habatus sauda dan empat pilihan lainnya yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi badan berasa segar. Habu top kan obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Berarti 4 kapsul lagi ntar malam ya Bu.
0: Astagfirullah, libur dulu.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
5: 98.4 Radio

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat Kabupaten Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasa, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Radio Star.

0: wangi samponya sih, seger banget.
1: Ya, ini kopinya ya.
0: Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Lah, wangi kopi campur wangi sampo. Wahai Bunda Marina yang cantik jelita, kok kayaknya malam ini Bunda cantik banget.
1: Oh, jadi malam-malam sebelumnya jelek tuh.
0: Aduh, salah. Bunda langsingan ya. Langsingan ya. Jadi makin cantik deh.
1: Emang tadinya Bunda gendut.
0: Aduh, salah lagi.
1: Udah deh ya, gak usah basa-basi. Udah kecium gelagatnya. Segala macam rayuan maut pasti diutarakan. Kenapa? Gara-gara Bunda habis keramas.
0: Iya, Bun. Seger banget nih kelihatannya. Ayah, gak jadi ngopinya deh. Mau minum habutop aja. Tunggu ya, Bun, ya. Ayah mau mempersiapkan stamina dulu biar lebih jeng.
1: Enggak, Bunda capek seharian habis bantu-bantu masak di rumah tetangga.
0: Wah, atuh Bun, masa aku sama tetangga.
1: Ih.
0: Aduh, ibu nih habutopnya.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan.
1: Aduh,
0: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu.
0: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Dia, Kampung Undur Kau.

0: wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan, sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio atau obat herbal Habuto, ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habuto di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habuto obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Fitur

0: sekalian.
1: Ternyata suaminya lagi di rumah.
2: Iya, masnya mau nitip sekalian gak? Habu top.
1: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habu Top, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawahkulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon.
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
4: Radio.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Radio Stara FM Kebumen.

Sabdo Mawi Nursito ngupama paramene cukur yutming jaman poro winardita meroto mangkiot kapuasan yang kebito angayun pelambang matumpo tumpo kanrin ngupama

ngaton mengkarakan argo nganan kenwono tim pasabinan ngiringakan

0: calidad.
1: Hari Panyundur Parwa Kawukan Sami Cumondo ing kuban kraton Pancala kang dhuwur sajroning rangkah kawistara kalam untuk jejel bebet abdi juga tepung tritis senadyan to papan kang wiyar dinulu ketingal rupa saking kanthing para kausenggo jejel uyel-uyelan.

pinali petrindo cinawi ngagem tirta jebat pasturi lar-laran gondowido katiping sangrono meratani mas doyo poro bin sepuh sesepuh ingin usami legah wonting panangkilan mengakan porat di bedoyo Sri Bimanggung Ceti Pepintan Joko Panaloro ini bisa ngampil opo saring pasuanan banyak dahang sawu gawar tuwaiku lardat

soko golek kencoro panting glendeng panting losik nggih sami jarwo jinarwana kabeh korabdi kang sami nambut karyo rinten pantor dalu abdi dalem gemblak gending kemasan kriya jlogro blandung kanca pragongso tukang kayu

kita jeroan segini rosami marak gulking pasti banir kabah dan intri kabir disporkan yang gumuruh orang montro-montro kalus mencucu-mencucu cuma dong dawuh sandrani kaya negoro kelbon parang muka paling pamu saking moncon gari ikon cok jajah ikon cok dadodok

0: jagat manik rojo diwakuhung bawono langgeng. Ora bakal pak samaring pandulu kadangku taruno ingin miak pasiban munggrep pangandikaning sun marang poro kawuru Yayi Kumbayana sawise lenggah kanthi prayoga lan wusu mring penggalih pun kakang suku pambagyo panakrama marang Yayi kang nembe prapta Yayi Durna.
1: Kandak leguduk manyar-manyar selikur dina kemana kumpul ngwan lukus paluh kimbal Koko Prabu kadang kula sepuh pepunden kula kula tampi tangan kekalih Koko Prabu paling pambagyo dumateng ing rahi dasar kula nampi pangestu dalem katon boten kirang setunggal menapa keparang pengatakan sembah tapeti kunju sanda podo Koko Prabu
0: yoyo Yayi Kumbayana tak tompo atur sungkem siap dimarang pun kakang tak petelaki orang dodo kendelo podo podo
1: kula nak nangi kula nangi
0: lui disi prayu gak no jeneng si rosawan kunun atas buten kran prayuki yuk gani sun girana Prabu sawisi lenggah kanthi prayoga pun bopo suka pambagyo panakrama marang anak Prabu mandru kang nembe lenggah estu ngro jagat mani raja diwati kula tampi tangan kekalih paman Prabu paring pambagyo dumateng ing putra nampi pangestu dalem paman lan saking pangayoming pun para disepuh winantu karajan samika ingin putra ngaturaken pambekti kunju sandapodo wis terus jumeno
1: mun wonten paring pandika ing dawuh Kanjeng Rama dangu dhateng yen putra
0: atur sungkem marang pepundenmu kang mbilenggah
1: kula nuwun ngisahaken dawuh paman ingkang putra ngaturaken sembah pambekti paman Durna ingkang nembe lenggah. Oh ya terus toj menot tak tampoi pangestuku tampanono kula pundi wonten mestaka Koko Prabu semantun kula ngaturaken pambekti
0: wis tak tampa dimas atur sungkem mampun kakang pangestu kakang genti tampanono
1: kula suwun mahono bolsono
0: di kepadian ngaturakan pambekti kunjung ngersopo tuku sesembahan ku sang topo bahanduru tuwin gusti kula sinuwun manduru
1: iya tak terima kowe terus sungkem karo aku badhe wis teka
0: tak tompo kanthi bunga pati nuwun wonten paring pandhi ing adamu.

geng puro sang argo suto during peliputan tirisan ingin kina teka-teka si balitung sirat perunggu sari nyamating puro binar yang inteng bumi sang mestoko liman gedini mestoko sirah liman gajah sang sirah yang duwi.

kiri pinarkan gambar Maneka Warna kang isen-isen gambar tanpa beda kaya lari jagat wiwo gedah ilang rasane pinarkan gambar Jalur lan Wanudya hingga ento-ento Bathara Kamajaya yang kaya ratih yen piwiworo mil pemanten pinanggaken yen mengolir bidang sowang-sowangan kanan kiri pinarkan reca Gupala reca watu Gupala Gandarwa Sila Binambaruta Denawa

0: cerke onong toyan jus sampai anak tadi anakku putrane Pak Pariman.
1: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
2: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
1: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
2: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
1: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
2: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
1: Makasih ya, Ti.
2: Iya, Nik, sama-sama.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampe, Kecamatan Gulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kutowinangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotik. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, Bapak, dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
6: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
1: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
6: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
1: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
6: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
1: Iya.
7: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
8: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
9: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah,

0: Minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu di matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
2: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
1: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang serba guna, di warung sebelah juga ada.
2: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
1: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
3: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

padha rawuh Bapak kelurahan saka palurah nanti tekan para pamong-pamong desa padukuh padha rawuh ngestreni nggone ndau pakasol niat putra kangkung lan putri kang nembe wae dileksanani disuwi berkah supaya pinarkan wirijeng aja nganti ana sambe kala apa-apa ngono dadi bocah sing migunani awetu iki nggelar budaya.

0: saipit nembang kabeh ni yo kudu ngetah sing cilik dhewe kowe sing putune kowe mbok. Oh ya engko takoni nembang, coba takoni nembang senengamu ya nak apa Angkor Tor Semarangan mengko lagune digawe lagu dangdut celindru dangdut gamelan aja dipleron.
1: Oh iso wae,
0: iso wae dadi sembodo lan katuan cekak ngono.

joget. Aku marah weruh. Sebab nek dogogrok. Anggemu mung centelan ngono. Aku bareng ora mung joget. Ganggu kok mumet aku. Dur sumu kilo nang atas.

Mergo turu besok sekolah. Sakar ngake kelas 5 SD kaya nak piro-piro bisa dadi warang ana ana genep noko papat ngono. Tenan aku seneng banget. Urip Kulon Progo. Ning ya kuwi ya ajeng kudu tutuk. Wage tekan SMP tekep nguwong. Wong kuwi diingat ngekewo aja dingon mbah.

siapa? Mas Takat. Nyutan jarum gending ya namang kok kanggu pono siti poro penyisipu mumpung isi nang pelok mengko gak kowe nyuwun selendro gak nyuk rampung ojo suwe swapang genggon liban suwe pegah terima aku tak medut nyok gentenono nanggu libuan terus nyokono nyuwono.

syukur marang kabeh sana sedulur ingkang tresna budaya Jawa sakulon pro.

0: Kepareng Nung Sungurto Koko Prabu Lan Paman Durno Kadang-kadang kula sampun siyaga Langki jumpono tanduk remun
1: Ger
0: Kadul Budiman
1: Sedaya para kadang paduka anak-anak kula Kurawa Badhe Nung Sungurto
0: Pendirian Pratik Ngendika ingkang diprayogi Mangke kadang kulo Kurawa kulo ibadhe ngilihaken Hei Dursono Dun Plangki jumpono tanduk remun tumpuk disik
2: Loh Kadi tumpuk ya napa ya
0: Iya Sendika Koko Prabu Kulo Pratik Ngendika man
1: Dijuni
2: Kulo Kakang Durno
1: Ningaten Pari paosipun
2: Loro pari paos ki apa
1: Paribasan
2: Paribasan ki paribasan mboten sah Pari paos Kepatian kepatosan Ini mboten sah mawi
1: Ningaten Yoga kula pun Sri Kandi calon sisian kula mboten nyuwun donya gelaring bumi mboten nyuwun bandha tumpuane Mas Picis Tara Jabrana nanging nyuwun kekutangan gampil pinangka angel
2: liripun saged ngendika yen gampil pinangka angel menika
1: piyambakipun gadah kelangenan wujudipun taman ingin dulu sebatakan taman Mayro Koco lah wonten niku piyambakipun purun dipun pondong lan pun boyong sinten kemawon nangin sakit bangun taman Mayro Koco taman kelangenanipun pun Sri Kandi
2: oh ngaten
1: lah kakang Durno kinten-kinten sagah
2: pun mawi kula kinten yen panjenengan sagah ngaten kemon mboten sah mawi kula kinten
1: anggen kula matur mekaten menika dalaran salebetun taman menika pawarta ing tampi angker wingit menapa matur kula kinten mbok menawi menika mangke mboten wonten menapa-menapa kula saged nundung jim setan priplayangan ini cuma ndok wonten ngriku nah saged boyo mila kula kinten saged
0: ongge
1: Angger Prabu
0: kulawan
1: sakmenika ngaten panjenengan lan anak-anak kula Kurawa siaga tata-tata tuturi lampah kula kula badhe nyaketi taman Mayro Koco
0: kula semanggaken Dursa sorong wanyawu Koko Prabu kabeh poro kadang-kadangmu Didawi siyoga toto-toto Sak mongso-mongso ono daus ke paman dur opo Sing dikersake kabeh poro kadangku Kudu siyoga bantu sendiku Koko Prabu
2: Monggo kakang Durno Pendingan kali kula
1: Oh gandek-gandek manyar-manyar Taman Mayro Koco bakal tak tanda

0: kaya ngono suarane. Werna-werna ting glutak ting glutik. Setane do mangan. Bisa kelakon. Nyata sing pun sing mimpil setan wedok-wedok. Goleke mawa kali menyanyi ajeng talu lho niki mboten wayang ajeng kula kisrana ngenake lawan
1: oh kula kinten yen
0: ajeng talu menyanyi pinten kilo nggih nggo ngeblegi sampean sental sprengkel sprengkel. Pendito konsol

0: kula damu mengobyak. Pun lekas. Empon. Oh, tadi lekaniku tas titus. Kula niki ngemelke mantan bubengake lanang. Meneng-meneng mawon. Boten kena diganggu. Kriyo ni. Sampe menapaan?
1: Nggih.
0: Wong nek bodho ya kaya ngono. Boten pati-pati obah. Ora pati-pati penyang ngendika. Nek kula urung jawil.
1: Oh nggih.
0: Tata balani menapaan?

marang keng wayah nalindrung tergelung Prabu Jungkung Mardiyu kadru sopeng katepian ketingan dedel minggang ngakos notidani.

sing lega kanthi paraga kepara ngayun padha Basuki Guluk Jungkung Mardiya kawula nun nampi pangetipun pukulun kados mboten kirang setunggal menapa nuli pareng kula praken sembah pabekti kunjur sandhapada ya wis ulun tampa Jaramaya wonten paring adawu kabeh para kanca-kancamu bajul barat kumpulno nodon ngistaken dawuh Bu Jungkung Mardiya nuwun wonten paring pangandika kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengkukal coba matro kanthi walaku ulun midhangetake kanthi bijang satolo-tolo apa ta wigatine istunipun mekaten

nolak dateng katresnan kulo kulo. Terima ini wayah kasir nano. Ikhlas lahir batos juragan pun ingin wayah bu. Ojo kaya ngono. Sri Kandi kuwi gampang pinong pangel tak kandani. Tumraping toto gelar nampik lan dua penuhunmu. Saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli. Ora kok mergo saka tres ora tresno. Nangi sumupa ya, Kir. Temonono wong tuane Sri Kandi. Sri Kandi gelem dadi bojo matur iso bangun Taman Mayorkoco. Yen bisa gawe api Taman Mayorkoco. Esok becik sore tok boyong, sore ketok apik, esok tok boyong.

buntel lepat panjang ngatan Raden. Aku saguh ngerokso sakabin taun rasah ngenteni taunan iki mengku aku saguh mulai kekoy.

nolo garing. Wah yo munggu tenane. Ndoro si kandiga ngelegat cecir. Karo Ndoro Janaka wajan iring. Kita kaya ana memanane ya. Hai. Kaya aku kurang kae sithik kae kae. Kaya ana memanane. Nggra aku nyupir karo jajar wae. Itu lagi serem. Nyupir apa pecah?

0: sik mengko kowe matura. Mun pangetan. Mira proke kanggunan kekuatan apa? Lamun sampe disedhiri dari taman ape kaya ngene. Iki wong apa mun?
1: Yo iki para keparingi dewa.
0: Kecawi keparipun Sawata ya panjen dasare kedunungan kekuatan batin.
1: Iya,
0: murone ora cocok kangen ya cocok kamu. Ngangen ora. Yum.
1: Nek sing dijanggut ki jagute ndoro kok. Sing nyo kok dapur.
0: Kesetrum. Pangeran
1: opo?
0: Gandeng kula menika wanita nang kepengin dados senopati. Moko ndhaipun kamajana kali jemparing titis. Titis wae. Kowe iki menengo wae wer.
1: Mulambleh wae ora.
0: Moko dikandani jemparing.
1: Ya kena. Ya kena.
0: Tengen diku iki sak celomong-celomong ini rumah aku mangkal ya.
1: Ya ayo tak ajari ngono apa ya kena.
0: Mula kondang nek ra duwe nganu ndara ku. Satra ra ndek kawi. Nang ndikane sak celomong-celomong ayo sepet. Tak cari.
1: Ya kene.
0: Niko lo jemparing, niko sing jemparing juga.
1: Sipat ingin ya kandang, nyipat wong sing di jemparing, utawa apa wae. Wujo nganti kurang tugu rayu ku, matno wae.

0: meneh.
1: Malih. Sing anti pinter, Gong.
2: Nyun.
1: Kene, mangkene, Mas.
0: Mbok kono ditutih, Mo.
1: Kowe ngriki mawon Den Ayu pun monggo. Mengko aku kurang bener. Dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo pangeran
0: Satiro ayo tak tutul.
3: Capek juga.
4: Kenapa sih, Bu? Keluar dari kamar kok keringetan begitu?
3: Capek, Pak. Habis ganti spray.
4: Wah, ganti spray, Bu?
3: Iya, kenapa emang, Pak?
4: Asik. Bikin suasana baru ya, Bu ya. Nih, Bu. Ayo, minum habutopnya.
3: Bu ngapain Bapak minum habutop? 4 kausus sekaligus begitu lagi. Biar apa sih, Pak?
4: Ah, Ibu, masa nggak tahu? Minum habutop biar kuat, stamina jreng. Jadi Ibu puas. Kan sayang sama spraynya, udah baru. Masa nggak dipakai ya kan? Kok malah nangis, Ibu?
3: Bukan nangis, sengingisan. Orang Ibu ganti spray gara-gara kena noda haid. Ini baru hari pertama, jadi tembus gara-gara nggak pakai pembalut.
4: Aduh, libur dong seminggu. Terus gimana ini? Udah minum habutop?
3: Ya nggak apa-apa, Pak. Kan habutop khasiatnya banyak. Bukan cuma buat stamina doang, tapi bagus juga buat menjaga daya tahan.

0: RM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habu Top, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habu Top. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habu Top, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
3: Pagi, Ju.
4: Pagi juga, Man. Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
3: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kabur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
4: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
3: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
4: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
3: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
4: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
3: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
4: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
3: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
4: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
6: Bu Indah, mau bareng kondangan sama yang lain nggak, Bu?
4: Hujan? Mau tetap berangkat?
6: Emang kenapa kalau hujan, Bu? Kan masih ada payung.
4: Iya sih, tapi saya nggak kuat dingin. Langsung gatel-gatel.
6: Oh, Ibu punya alergi dingin.
4: Iya, badan langsung gatel-gatel, Bu.
6: Pakai minyak herbal Sultana aja, Bu. Minyak herbal serbaguna. Diolesin ke bagian tubuh yang gatel. Minyak herbal Sultana bisa membantu mengatasi berbagai macam masalah kulit. Minyak herbal Sultana untuk balut.

0: digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saraswati dari Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3. Saya menggunakan minyak Sultana. Keluhan saya gatel-gatel, alhamdulillah berkurang. Buat pendengar radio, jika mempunyai keluhan seperti saya, cobalah minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
0: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-3222.

0: Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

dibenerke butuhke jemparing ayo kowe sing jukoke. Nimbali mawon mangke. Yo setruk e. Monggo pangeran Satirona.

kulomu kulo tampi mawi tangan kulo kekal kulo cancang kuceng weni dun nampi pangayuman pun poro sesepuh sopangnya dalam kancing romu winantu karajanir sambi koro sungkem pambeti kunju sanda podo mawantu-wantu kulo tampi kan dipingat menopoi minangku dadus darunaning begali anak Prabu rawuh wonten ing kraton Pancala duh Rama sowan kula ingkang sepisan atur pangapeti ngangka kalih sampun kula wali ingin putra nglamar dhateng ing putra Sekar Kedhaton namung kemawon tesih mujudaken kintoko dereng nampi peparingipun wangsulan lajeng ingin putra daya-daya mangertos kados pundi kawontenanipun nampi sing betara kula supados suwan pepanggihan kaliyan Rama Prabu ingkang diwantan kula menika nalindra puter gelung pun jungkung mardiya menika ngincok sering kintu niwala wonten sedal Rama iya lajeng dasak mangke kepaksa kula lajengaken penuhun kula kula kepengin lajengaken yen kula kasmaran kanjeng putra Sekar Kedhaton kepengin lajengaken anggen kula kepengin bebrayan kalian nyanyi wulo Sekar di Rama kula suwun rilaning penggalih kanjeng putra badhe kula jak mukti wonten kraton muter gelung anak Prabu kula pun bobo mboten wenang ngukui mboten wenang ngaturaken menika saking panuwunipun yoga kula piyambak awit miturut saking aturipun ngimprani mboten nyawang menika sampun sepuh mboten nyawang menika derajatipun tiang pidak pejalanan naisok sinteno ing saged mulyaken taman Mayroko menika ingin dipun ladosi

Sapa semono Prabu Jungkung Mardiya Kepaman Daya Aji Pamepesan tanpa kekuatan Nuyanayu Baskoro Titi Mungso senajan tos sambat-sambat datan den penggalis satemah ilang kakadepaken ilangi Prabu Jungkung Mardiya manuk swa nunggal sajiwa Raden Janu.

Bagong bareng mau. Mbok ra tau Bagong. Kulo tunggoni dhewe mawon. Aku nek ora tunggoni Ponokawan ora iso turu. Wong lambene kewer-kewer wae terus nang. Niko wong e mboro sini kok.

0: juga nganti kurang kepenak. Sri Kandi,
1: kula
0: turu kene. Ing tangan dawu. Mbok kene tru ora. Kaya nyange kumaminggat ngono.

muat sangat bagus es munyuk amanus. Kocap Raden Supali Persuatin Janoko jejer marang Dewi Sri Kandi. Nah itu jati genyur nindro mung kanggo samudono. Yen Raden Janoko samudono nindro den kanggo Sri Kandi. Yen Sri Kandi samudono nindro den kanggo Raden Janoko. Kira Bagong kelan turu diganggu kira petok. Raden Supali bakal nyirnaken Raden Janoko. Usoko nenggo kasaut katamaken Raden Supali sira margolayu.

0: pengiran jano kok panjen patut dadi bojo istri kandi. Petro,
1: non tangi.
0: Oh, tangi kong ora.
1: Tangi terus aku tak turu.
0: Bulek watu ah. Niki sinten, Gus?

0: Indonesia polos. Anggrek jenenge sepele. Turut ke. Ning niki ngaten ngiten. Panjenengan iki mangke taune bakal oleh Allah. Sebab apa? Supaya mati. Sing mateni Durjanaka. Nganggi pusaka mongko niki nek mboten kleru nenggala niki. Genane Janaka nyolong nenggala. Tinggu mateni Supali. Nah, sampean kena tuduhan. Kena tuduhan mongko bukti nggawa nenggala. Iya Petro, api niki ngaten iki. Supali kula guwangi ing adoh. Mentul di rumah wong-wong digawani bondo dunya mergo panjenengan niku wau luput ajeng merja panjenengan sampean mari mati mboten wani mati iki kebetek se wani mati mboten nek panjenengan wani mati Petruk tanggung jawab uripe carane nenggala tancepe dodo sampean kuwi piye to butuh selamat. Mangke kalau tak bali tengah marto yang Durjanaka sedo kena nenggala. Syukur dari dunia marto pinangi sinuwun Durwati. Dungkuli kembang urip nenggala sing kagmen Kang Raka Rat Prabu Baladewa. Kang Raka dituduh nyedani Durjanaka. Nggih mboten?
1: Iya.
0: Lah tuduhan niku abot. Sinuwun mandur lepas ko tuduhan ora sida didakwa ning Durna dilerenke diwurungi le nglamar Dursikandi niku mbaleke rembug sing kang dialus ora ketara ya wis mati.

kowe mitahake jarwan isun nuring istaken dawuh supali nuwun wonten paring pangandika ing dawuh Koko Prabu Dimas aja kaget pun kakang timbali sadewa nabi dawuh raos manah kados sinating glabtu niti pramu lepat gurawalan dupi nabi dawuh saking Koko Prabu asep raos manah pepindhanipun sinaram tirta wayu wancing jan Koko Prabu pripaduka ngaturaken sembah pambekti kunjuk sandapada wis tak tong patur sungkem sira ngarsanipun kakang Dimas Supan kula nuwun marmane aduh ingsun cakecak ingsun martake sumurpa rikala semana pun kakang nampa sasmitaning dewa nampa sasimpinan dewa kalinuwih negara Cedipati bakal dadi tetungguling ratu tetungguling kraton nanging yen kedurungan putri Pancala ing kekasih Dewi Warsikani ini perkara kang bakal palakrama mangsa burung upama tapun kakang siaga bakal nampa dinien pancen Dimas tak biantu waton Warsikani tumeka ing kraton Cedipati kula nuwun inggih mitra saking pawarta tembang rawat-rawat ing sampun kapeta mbok bakul sinambi woro piyambakipun saged dipabaya dumateng sinten kemawon lan pondong dumateng sinten kemawon senajan to sampun sampun dungkap ing yuswa senajan to menika papa sudra Ngulandara nanging menawi saged mulyaken taman Mairakaca menika saged dados jatuh kramanipun pawarta ingin kula tampi mengaten Koko Prabu. Oh, tak kandani ya diki taman Mairakaca bisa kabangun didandani nang srana ingin pokok yen bakal mboyong Sri Kandi menungso ingin cumondok onong jroning taman Mairakaca kudu tumekaning pati sing onong jroning taman Mairakaca yen ana titah ngobathara kok dumunung onong sak jabaring taman aja tok ungkih-ungkih sing kudu tekaning panti sing onong jroning taman kula nuwun iki lajeng sira yayi pun kakang percaya manjinga durat moko mlebu taman Mairakaca mbok menawa mengkono janma iki cemondhok ana ing kono sapa wae mangsa boronggol bakal nglimpe lan anggonmu bakal julung tungkul amrih titah kasebut bisa tukeng pati dening tamaning nata berbudi bawa leksana

mekaten ningali siaga badhe ndek dal-dalem koko prantep. Mbok menawa jawata marangake jeneng Sro bakal bisa mboyong Sri Kandi bakal nampa nugroho saka kepareng jawata ing agung. Kepareng nyuwun pamit kula sumanggaken Koko Prabu. Kaparing ngabdi pati.

upamane apa niku dudu kadangku yayi supaya mboten Gusti Nata Agung sampun ngendikaken yayi supani ya kena sapa wae ya kena waton bisa mateni wong sing ana taman mat Mayrakaca yayi supaya saku bakal palakrama dereng matur yo yen ngono aku wae yen panjenengan mekaten kersanipun monggo kula biantu yo seminggir padya bol dibudhalke mengko aku tak toto-toto ana pasipe toko wonten konrene.

Abdul Takandani. Sri Kandi kuwi ayu. Wah, ayu kok putra ratu. Niku Sri Kandi.

digereki. Monggo Taman Mayor Koco niku angker. Satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Sok sinten ingin beriku kok gegabah karo Taman Mayor Koco iso kakon bali mecicil-mecicil sebab ketempelan

0: Kene wae. Pape jajan tuwa. Apa ndi duit, Pak? Jelemungan ora ndi duit kok nyelok. Ngepasi, Pak.
1: Eh, aku tak takon sapa jeneng kowe. Yen kowe takon karo aku. Genti aku takon kowe Narindra saka ngendi? Sopo jejuluk ora tanpa rupa ora ketan mung sak megaring songsong Ratu Parangkubarjo aku Prabu Dewaratmuka kowe sapa.

aku, uripmu aku sing uripi. Kuwi yen ngerti sing tok ilon iki semaput utawa kerepotan, kudune kowe bantu karo aku. Aku malah kowe do minggat delik. Ya karek ngono ki ngarep cewek iki gelem diloni apa ora ngono wae. Ora gelem diloni ya. Wong tekate awake dhewe siji kok tata-tata raja anyar pirang-pirang kok ya. Wong ngono ki mbok ndi pengawak kaya aku titik. Akeh sing takutke nek lengene setitik. Aku terima ngetot ke rojo anyar. Ngelmu kongono kau tunggu toli. Ya orang kau yang ngono, tapi sih gulai pangan. Kangar, pokok piye wae.

0: Yo. Ayo nang dewe ayo. Kene goleki werga iki dipokoke dadi pimpinaning para wadya bolen. Malah melu wong liya.
1: Aku ngalah e kae. Melu raja lor e. Aku petuk ning kenceng ta.
0: Ngono kok ning nyawa. Togok nun. Aku iki mau ketemu karo kanca kula ampun ngerti. Lajanipun kula ndelik niki wau nyaosi Sasmita panjenengan.

0: kuwi wong pregondane kok kuwi. Kenang apa aku arep mateni wong sing ono taman? Ngetutake adikku Supali. Kok dhewe cetha gunemi ora trima kok. Ora lila. Ngriku niku nek wong nyolong mateni wong jan boten nonton. Ning yen menggak wong arep mateni wong kathah. Nah, pendingan gandeng ratu kok arep mateni wong niku dipenggak aja nganti kelakon. Niku janipun apik bebutede. Yen penyen manut ya wis aku tak manut kowe. Aman boten nerwono. Kula niki jane dianggep togok niku wong elek, jane wong apik. Wong apik. Sinten mawon ajeng tumindak angkara. Tumindak angkara, tumindak Budi Candala. Ajeng reka-reka nasir saking ketemenan. Kula eleke. Apa meneh? Kowe rasa mukir-mukir. Kowe arep ndemeng kaya ngono winganane kowe bonceng sapa? Anggek kuwi awatine ya ngono kae.
1: Lungo tak lap lagi, kan kok.

0: nalika kali kroyo-royo temen malah bisa kelakon ma penjengan dinggu dulanan. Yuk menang loyle akan kersobo iki ngalah wong nyate niku ora berengan karo Gatut Kaca. Ora gugu. Loe.
1: Iya Kang.
0: Orang gugu. Golek raja liya wae.

kaya buta ora karaja iki. Panyoko tingung kuli buta. Ayo panggil cokot meneh kowe.

0: Aji Dewi Kromo salira wis wujud dosan otot kawat halusi sungsum golot sikut petal driji gunting dengkul paon.
1: Nah apa Rika mbah ngelakunya nganggu teken direng
2: alah jojo kipo yuk kaki ini komat wih kesejokit dangdutan.
1: Olah Rika ora kelingan umur sih wis tua dangdutan bireng lesi kiri karep mengendi
2: aku arep golet obat enpo yuk kemari karo singgawe awak waras berkas karo terengginas.
1: Anak-anak bayi Rika mbah ajak lalen tuku obat herbal Habutop. Insya Allah boyok pegelinune mari mbah.

0: apa, Bu Win? Mijitin kening sebelah kiri terus. Itu kening sampai dikerut-kerutin terus lagi. Ntar kelihatan cepet tua loh. Kenapa sih?
1: Saya migrain terus nih. Udah 3 hari ini gak sembuh-sembuh. Sembuh, 2 jam kemudian kambuh lagi.
0: Efek KB mungkin, Bu. Biasanya kalau KB suntik 3 bulanan suka sering migrain.
1: Enggak loh, Bu. Saya kan udah gak KB lagi. Kan saya lagi promil. Jadi saya stop KB dari beberapa bulan yang lalu.
0: Oh, atau mungkin hamil kali, Bu?
1: Tadi pagi saya cek, garis 1 kok. Ini mah emang penyakitan aja deh kayaknya.
0: Bu Win, coba konsumsi Habutop. Bisa membantu mengobati migrain dan penyakit lain. Buat promil juga bagus loh. Karena bisa untuk kesuburan pria dan wanita.
1: Habutop? Obat herbal ramuan Arab itu?
0: Iya. Konsumsi secara rutin 2 atau 3 kapsul 3 kali sehari. Beli aja tuh ke Bu Eko. Bu Eko kan agen resmi Habutop.
1: Oh, iya deh. Saya coba beli Habutop dan konsumsi secara rutin. Makasih loh ya infonya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit berat

lebih dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Herbutop.

0: αυτό. Bapak.
1: Ada apa ibu? Teriak-teriak.
0: Itu ada ular pak di bawah kompor. Cepet atuh tangkep.
1: Waduh, ya nggak bisa atuh ibu. Bapak juga takut kepatok ular.
0: Ya digimanain ke pak, diusir. Ibu takut banget pak.
1: Ah, bentar. Bapak ambil tongkat kayu dulu. Mana? Sebelah mana?
0: Itu, gasnya digeser gerah.
1: Astagfirullahaladzim ibu, masya Allah.
0: Kenapa pak? Gede ya ularnya ya?
1: No, itu tali rapia, bukan ular. Aduh, dasar si ibu.
0: Maaf pak, orang gak jelas. Sekilas panjang hitam, sembunyi, ya kirain ular. Kalau gajah kegedean dong.
1: Aduh, mending mata ibu jadi obatin. Makin ngeblur aja tuh. Besok bapak beliin pitama buat ibu. Tapi dengan syarat konsumsi yang rutin ya. Biar rabun mama sembuh, minimal membaik lah. Bahaya kalau dibiarin, nanti lihat punya bapak dikirain orai kadut.
0: Isi bapak bukan orai kadut, bapak komodo.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Ih, jerawat lagi. Sebel.
4: Kenapa sih, Dek? Kok marah-marah sama kaca? Nanti kacanya pecah loh.
3: Ini, Kak, mukaku jerawatan. Beruntusan lagi. Jadi malu, Kak.
4: Oh, kirain kenapa? Ya itu wajar, Dek. Namanya juga sedang masuk masa pubertas. Kakak dulu juga gitu kok.
3: Ya tapi kan aku malu kak kalau keluar ketemu sama teman-teman.
4: Ya udah, nanti kakak beli minyak herbal sultana aja ya. Teman kakak juga dulu kayak kamu, beruntusan di wajah. Tapi setelah rutin diolesin sultana, kulitnya mulus lagi.
5: Minyak herbal sultana bisa membantu meredakan pegel linu dan membantu menghangatkan tubuh bagi penderita masuk angin, pusing-pusing, sakit pinggang, kram otot, nyeri otot, otot bengkak, saraf kejepit, digigit serangga, luka bakar, gatal-gatal, dan lain-lain. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
7: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
5: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081 222 3-2-2-9-8-4. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296

0: Mang Martivi.
1: Nang apa Jom? Ngelamun bae tak teleng-teleng.
2: Aku bingung Sul. Mikiri bojone orang mari-mari penyakite.
1: Lah, emang bojomu kenang apa Jom?
2: Kena-kena diabetes Sul. Wis setahun kok. Wis diobati nganang nene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
1: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
2: Regane larang ora Sul.
1: Ana telung macem Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
2: Wis, jajal sing murah di situ apa ya? Ayo atuh Sul, bateri tuku.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kakak, lesnya udah, Kak. Loh, bentar-bentar. Lihat sini, Kak. Kok mata kamu merah sebelah gini sih?
3: Iya nih, Bun. Tadi pas di jalan, Kakak nggak pakai helm. Terus kena debu pasir gitu. Aku kucek, matanya jadi merah gini deh.
2: Ya ampun, Kak. Lain kali helm wajib dipakai ya. Ya udah, sana bersihin dulu. Biar cepet diobatin. Ditetesin matanya pakai Vimaka cair, terus kamu minum Vitama kapsulnya. Biar sembuh itu matanya.
3: Vitama Vimata apaan sih, Bun?
2: Vitamin herbal mata yang bagus untuk memelihara kesehatan mata, Kak. Bagus juga buat yang punya keluhan kayak mata merah, berair, gatal, terus rabun jauh sama penyakit mata lainnya.
3: Oh, ya udah deh, aku bersih-bersih dulu ya, Bun.
2: Iya, cepetan deh.
4: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pur, cepur. Ngoceh, Pur.
6: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak.
5: Udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
6: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
5: Pur, sepur.
7: Aduh, malah nyakar, Bu.
6: Nah, kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
5: Mana ada burung sensi? Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
6: Nih Pak, makanya lain kali hati-hati.
5: Iya Bu, dasar sepur.
4: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
8: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Ibu Ami dari Desa Rewurjo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Sebelumnya saya sering mempunyai keluhan gatal-gatal, tapi setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain, ayo gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan loh khasiat minyak herbal Sultana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana. Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kutowinangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutowinangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kutowinangun nomor 116 Kutowinangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kutowinangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutowinangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutowinangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutowinangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutowinangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.
1: Nggih, napa bersih desa. Jadi bersih desa niku istilah adat sakniki bersih desa. Nek apa wajar roto lawas sedekah bumi luwih lawas mana nyadran sadranan nggih. Nah, nek istilah administratif Pak Camat kali Pak Lurah niku hari jadi ning isine padha niku. Isine padha, isine sami. Sami-sami mengenang jasa para pendahulu jelar neruske kepiye mengoten niku tok hakikate. Sebab napa? Sifate menungso niku teko. Jadi menungso niku teko. Teko jadi pendatang cara gampangane mangkano mesti ana sing miwiti. Lah menungso sing kawitan miwiti ning bumi niki Nabi ya. Nabi Adam. Sing babat alas jarane ngono. Nggih, wong menungso niku kan ora asli mriki asline ngoten. Menungso niku kampunge teng langit 7 mriko. Niki lak langit siji. Langit siji mawon teng planet bumi. Bumi niku satu planet di langit satu tanggane Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Niku langit siji. Nah, langit iki menungso niku asline kampunge niku langit 7 mriko. Tanggane iblis niku. Tanggane malaikat ning asline menungso. Dadi mboten asli mriki. Sing pancen asli bumi niku ya bangsa celeng niku asli. Wes tu asu niku asli. Garangan. Wedhus. Sapi niku asli mriki termasuk wit-wit ngeten iki asli. Mulane wektal menungso medhun mriki niku ya babat alas, ya tawuran karo singa barang. Mula diceritakan Nabi Adam niku gede. Soalnya waktu niku penghuninya niku tesih dinosaurus. Kadal niku sak dinosaurus niku kadal. Dhuwure 20 meter dinosaurus. Mula Nabi Adam niku dhuwure 50 meter. Soalnya kewane sik gede-gede. Nah, terus zaman Nabi Musa makhluk gede iku masalah. Menungso raksasa niku masalah yo dinteki kali Nabi Musa. Masalah sebab nopo? Panganannya akeh. Dadi sedina ngono sekintal ngentekno beras wis pateni wae jare Nabi Musa kira-kira ngono. Mulane ana cerita manusia raksasa, buta, terus orang-orang apa buta ijo, timun emas, jane cerita cerita zaman dulu, panjene menungso niku gede. Terus Mbak Dun ki mriki, babat alas Nabi Adam niku. Nah, mula Nabi Adam niku babat alas pertama duwe petilasan ya. Petilasane teng pundi? Ya niku teng Mekah niku. Pedun pertama babat alas mriko. Petilasane anak to duwe anak manak beranak pinak ngoten niku, ana sing manggon ing Arab, ana sing pindah Cina, ana sing pindah Afrika, ana sing pindah Eropa terus salin rupane. Sing teng Arab isih gedhe dhuwur ganteng, sing pindah Cina tembem-tembem sipit si, sipit, sing pindah Eropa gedhe dhuwur rambut abang, lah sing pindah Afrika ireng gosong kaya kopi. Lah sing pindah ngebel dadi cilik-cilik pesek-pesek. Ngene Mbah Buyut ya mung siji Nabi Adam ni. Niku. Nggih. Nah, terus sebab menungso niku asale king langit pitu cek ora lali karo Gusti Allah gitu. Mula digaweke pemancar carane ngoten. Untuk bisa berhubungan dengan Allah dibikinkan tempat pertama panggonan nyembah Gusti Allah. Lah niku teng Mekah niku. Sing jenenge Ka'bah niku niku awitan menungso panggonan nyembah Gusti Allah. Tapi anake menungso terus berubah salin pasrahno menungso. Durian nek ora ditandur ya ora tukul. Sampeyan nek ora gawe anak ya ora mah. Anak. Sapi sampeyan uripi ya urip nek dibeleh ya mah. Akhire rumangsane menungsa niku wis ora eneng pangeran ngaku dadi Akhirnya menungso kehilangan jejak wis ro kelangan kabeh wis pangeran endi. Mila akhirnya Nabi Ibrahim dikongkon Gusti Allah goleki petilasane menungso kawit awitan mlaku gawa putrane, mlaku gawa garwane goleki petilasane nggo cara wong kene goleki petilasan. Akhirnya petuk tilase niki wis runtuh, bekase wis murat-marit ditata malih kali Nabi Ibrahim. Nah panggonan niku sing akhirnya disebut inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladhi bibak kata mubarokah Ka'bah niku. Terus Nabi Ibrahim bar wis mbubak babat alas mriku, terus ndonga. Napa dongane Nabi nitipke anak teng panggenan niku, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal Muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tak titipno anak kula teng panggenan niki pun anak putu kula padang gersang mboten napa-napa, muga-muga bajek atine gelem salat, disenengi wong lan itu rezeki wowoan supaya syukur. Lah panggonane ndonga niku nyitak sikil dijenengke makom Ibrahim mriko. Ibrahim panggonane Nabi Ismail ngrewangi bapakne ditengeri jenenge Khidir Ismail. Siti Hajar matos banyu tengeri Sofa Marwa, mbalangi setan ditengeri Jamarat Ula Wusta Aqabah. Dadi Islam niku yo ngulangi napa aja lali mbahbu mbuyut walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sing teko nguri iki ndongakno sing lunga dhisik sing gawa iman sing babat alas. Lah mila begitu Kanjeng Nabi niku manggen teng Mekah ngrasakno enake babatan alase Nabi Ibrahim sing babati. Mula Nabi Muhammad ora entuk lali kali jasane Nabi Ibrahim. Mila ben salat kama sholai ta'ala sayyidina Ibrahim, kama barok ta'ala sayyidina Ibrahim. Dan inilah jadi jenenge Nabi Ibrahim.

0: Terus sampean Nabi Ismail ngrewangi bapaknya, iso sampean lungguh ning gone Khidir Ismail. Kan sami tadi napatilah sejarah para pendahulu mbalangi setan sampean baleni. Terus Nabi Adam medun kawitan ning Jabal Rahmah, sampean ya kudu baleni rono wukuf. Sedina panas entang-entang ya rasakno. Biar Nabi Adam kawitan ning kono ya panas entang-entang ra ditutup. Burung ini bakul topi mulana sama yang kono ya rasakno coba tutupi sirae buka zaman semono kain mesin jahit burung ini butterfly burung ini kainnya gak selimpang tok saiki rasakno kainnya selimpang lho wong iku nameng dikon ngiling-ngiling kon ngerasakno sejarahnya para pendahulu terus Nabi Adam biyen bermalam ning Musdalifah sampean rasakno ning kono wae ning kono iku mulanya yang padang Arafah itu sampai raya untuk ngeyel masih semaput yang itu digeletak no kuno ini orang digeletak no kuno yang ada di kaji ini makanya orang di Jabal Rahmah itu sampai semaput geletak ya lebok no kuno itu mbien kawitannya menungso nengko nengko no jadi Islam itu bahkan orang itu ngerasa no sihat Siti Hajar maku jinjit sampai ngomong ngerasa no biar rasanya melaku jinjit pitung kilo itu ayo ayo Nabi Adam kepanasan yang kono karo Siti Hawa ya sampe rasakno aja tutupan randa sih aja ditutupi ya sehingga ini rasakno tele-tele gini ya wes ngolamu no mati ya bejamu nek urip ya bejamu nek garing ringking ya wes mulanya nek wis wukuf lu ora pandang bulu kabeh masih sing kulite Afrika sing kulite Cina ora kok sing Amerika jaketan ngono ya. Ya orang itu tetap kayaknya selimpang gue ini diplotroknya ya mesti gandul-gandul wis ngawasan ini gue masih suge masih apa kan napati langsung baleni cuman masih di duit miliatan ya tetap lah itu nganggu sutra ya orang itu nganggu klambi dijahit orang itu nganggu merek channel apa ya orang tetap kayaknya ya sih gue kayaknya selawai ibu sak meter gue ini ada selimpang ini diblebet ini lah zaman biyen ya rada rapopo wong ora ono sing mlotrokno saiki wong ono sing mlotrokno muluk oleh nganggo sabuk gitu ning ora ono simpakan yang zaman biyen rung ono bakul simpak ngono. Jadi sebenarnya kita sedang dikembalikan bagaimana ngrasakno perjuangane Mbah Buyute biyen ngono sapa sedina kon ngrasakno ngene ya Allah panas entang-entang ngene. Lha niku wong biyen. Lah mulakno karena wong kawitan niku ana pelajaran ngono, mulane pelajaran menghargai leluhur niku ora mung ning Arab tok, sak donya ndek pelajaran ngoten. Bahkan kedurung ana Kanjeng Nabi, wong Jawa ki wis duwe pelajaran hormat leluhur. Cuman wong Jawa niku nek hormat leluhur niku ya cara Jawa mbiyen. Sing dihormati ya Mbah Buyute wong Jawa. Wong Jawa. Nah, wong Mbah Buyute wong Jawa niku mbiyen diarani danyang ngoten lho. Mulane pedanyangan. Kaya ngene iki to, Mbah Danyang
1: Nyai Latung.
0: Nyai Latung ngoten niku. Wong sing Bapak Talas niku Nyai Latung, mangke desa pundi malih danyange siji maneh ngoten niku. Dadi danyang mriki Nyai Latung. Ya wis ya iku. Rasa mbok salini danang danyang Habib ngono ya ora usah malah dadi perkara wong amban. Saniki kadang akeh sing ora patek pede terus danyang Jawa didadekke danyang Arab ngono ya ora iso. Wong danyang niku buyut sing tuwek, sing babat alas niku basa Jawane da danyang. Nek komplite niku dang hyang. Nek komplite niku dang hyang. Tapi nek dijukuk ngurine tok eyang. Nek dijukuk lurus danyang. Wis padha sak niki Abdurrahman niku nek komplit, jukuk mburine tok Rokeman. Nek dijukuk lurus Durakeman, ngono ngono nggih ta. Lha men koyo mesti niku. Dadi nggih Abdul Karim. Ku nek komplit, nek jukuk mburine tok Karim. Gila, nek dijikok lurus Dul Karim. Lah, dang hyang niku nek komplit. Nek jikok ngrene tok eyang, mula wong tuwek niku nek teng Jawa niku eyang kakung, eyang putri.

0: angel. Tapi londo ora ngerti. Padi mengering, pisang rontok, kelapa mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih di dada kami anak-anak Indonesia. Begitu diteknolondo ke ono birune Surabaya disuwek menghasilkan apa? Perang 10 November sing mati piro kowe? Ayo. Sing mati piro? Iku mek ngono to, sing mati sakmono akeh. Saiki tugase camat, tugase lurah mek ngene tok ngono ae. Wis ora diujak perang sampean pisan.
1: Pun aman.
0: Wis aman. Kare ngene tok. Lho ngono iku ono sing ngene musyrik. Bid'ah ora oleh. Iku mesti Mbah Buyute zaman perang iki mata-matane londo. Lho, artinya kita ini kadang ngelihat iki. Dunyo iki sing memperjuangkan akeh. Dumelane menungso niku nek wis ning dunyo iku ora entuk lali karo siapapun yang pernah menjadi bagian dari perjuangan. Lho mulane wong mangan ae lho, dhewe dikon ngakoni. Dongane napa mangan lho? Allahumma barik. Lha apa kok ora barikli? Kok ora berkahilah saya, kok berkahilah kami? Lho panganan niku lho sampean ora ngerti ubenge pangan niku. Sego sing sampean pangan nak piring niku ubenge sampean raro. Begitu sampean gawa sego sak piring iku mesti ana pabrik piring. Sampean raro pabrik piringe iku nendi? Sing gawe wong Islam wong kafir wis raro iku sing gawe piring. Begitu sampean mangan beras iku mesti ditandur ning sawah, sing nandur sapa? Raro. Mesti dipupuk, sing gawe pupuk iku nendi sampean ya ora ngerti. Nggih, begitu sampean niku ditandur ning sawah, berarti sawah iki ana hukum agraria melibatkan negara. Begitu dipanen melibatkan kombi. Begitu dimasak melibatkan pabrik kompor, pabrik rice cooker, kompor gas, melibatkan pertambangan. Begitu sampean gekno bumbu, sampean mesti ngejak wong sing nandur bawang mbon endi, nandur mrica mbon endi, nandur kemiri mbon endi. Dadi enak diuyahi, ponorogo ora diuyah sing diuyah wong Madura. Sampeyan ora tau ngerti pas gawe uyah iku apa ora nguyuh konge. Ning tambak mulo jenenge uyah karo uyuh. Begitu sampean bar mangan nyemil anggur merah iki lho anggur merah iki. Wong Jawa ora duwe. Sing nandur niki Cina nek ora Amerika, New Zealand utawa Australia. Berarti iki ditekakne rene jenenge impor. Berarti melibatkan negara. Negara menunjuk menteri perdagangan menunjuk eksportir importir nekak noniki. Berarti ada bill of lading, letter of intent, kesepakatan pengiriman melibatkan bank. Ayo amin. Mulane jare Gusti Allah bariklah lana, mulane ora barikli. Ayo. Lha ngono kudu matur nun nek nyebut bariklah bariklana. Nah. Lha mulane agama mawon ya ora iso ngadeg dhewe. Nusane iki dikira agama iso ngadeg dhewe. Wong Islam salat. Salat iku nutup aurat, tutup aurat niku ngangge napa? Ngangge kain. Nah, ngangge kain niku sing gawe sapa? Cina. Mulane kiai ra entuk ngamuan karo Cina, Cinane lunga udo. Dene kan donya. Mulane kita panjenengan sedaya niku begitu Islam niku petuk Jawa. Islam niku sing dipikir dadi akeh. Waktu tesih teng Arab kewan sing dipikir niku paling ya meng unta, apa wedhus. Begitu wong petuk wong kene sing dipangan niku ora meng unta karo wedhus, trenggiling ya dipangan, garangan ya dipangan, undur-undur ya dipangan, tegak ya diuntal ngene iki lha kepiye? Mulane kiai niku kudu luwe pinter mbakas kewan macem ah. Jam teng mriko mbakas tanduran, buah-buahan paling durir apa? Kurma, delima, jeruk, ora ana bakasan duren, kesemek, ciplukan nirene. Teng mriko bakas demit paling setan karo jin. Ora ana kaya ning kene tekan gendruwo wewe gombel suster ngisot kolor ijo iki. Nuh, artinya begitu ketemu ning kene dinamika beragama niku jadi luar biasa. Luar biasa. Mulane petuk agama beda, bangsa beda. Mulane akhirnya sing ngamping dijiko apa ayo sing rukun. Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Sira kabeh iki para pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarané sing mimpin lan sing dipimpin. Nah wong sing beda-beda tapi rukun niku jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sakniki dijikuk jenenge rakyat. Mulane rakyat niku ora beda-bedake wong. Agamane apa ya sing rukun, bedane napa ya sing rukun. Nggih, mulane ra'iyah rakyat niku nek ngumpul jenenge musyarakah utawa masyarakat saling mengisi. Sampeyan nandur duren sing nuku ya mbuh wong endi? Sampeyan nandur kopi sing nuku ya Cina, sampeyan wis biasa. Sampeyan lunga haji sing nulungi ya wong Yahudi nggih iki pesawat. Mulane nek ana wong pateni Yahudi aja melu-melu. Papateni kabeh nglangi sampeyan. Lah mulane kiai-kiai Indonesia niku enak rukun, karena musyarakah. Nek kepengin duwe pemimpin, ayo rembukan sing penting apa? Musyawarah. Makane lembaga tertinggi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Mulane ana DPR napa niku ya saking konsep ra'iyah niku wau. Nggih. Dan ini sampean pengen melu musyawarah karek daftar di lembaga masing-masing. Pengen dadi lurah yang daftar ning panitia, pengen dadi bupati daftar ning KPU, pengen dadi DPR daftar ning KPU, pengen dadi camat ya sing penting cerak karo bupati di mengono dong mrengon. Langge sono kuwi. Pengen dadi lurah syukur-syukur adike camat dengan ngono dong. Ya wis lumrahe ngono sing rukun. Pokoke sampean pengin dadi bupati daftar KPU. Pengin dadi DPR daftar KPU nek wis daftar golek kanca sing akeh. Nek kancane kok ora cukup tuku wis. Lho lha ono dene ngene, ya. Ratuku yo kalah. Iya, mengo aja konangan tentara karo polisi. Aja konangan. Nek konangan ya ra oleh, wong polisi niku golek imani politik. Tapi lurahe, DPR, bupatine pinter. Ora dijenengi imani politik, cek ora ditangkep jenengi uang bensin. Nek terima masjid jenenge sumbangan, terima kiai jenenge bisharoh. Lho wis enak. Polisi karo tentara golek ora eneng kok. Anane sedekah dadi dimani politik rek. Niku musyarakah, musyawarah. Mulane dirembuk bareng sing nata mbiyen para wali mula daerah diarani wilayah. Lha niku kan mlaku bareng. Jadi agama niku menyene pertama medhone arep dienggo wong Jawa. Mulane ya penganggone dicocokno karo penganggo kene. Nggih, mulane ya wis biasa syahadaten tekan kene dadi sekaten. Wong salat, ya wis padha salat kono salat kene ya apa? Padha, cuman salat kene nek zuhur mesti mundur. Soale wong ngepel nek zuhur tesih teng sawah. Tesi panen akhirnya mundur setengah lo loro asar setengah lima ini wis biasa ngono kok salate padha Allahu akbar Allahu akbar nggih engko nek urung teko ya dinteni robana ya robana karo tolat oleh makmum kundi ngono. Ana teko loro malah rokokan ngarep Mas. Nah kiai ini pegel ngenteni ya tombo ati. Wong wis pegel ya nambani atine dhewe nggih. Karo Pak Tarom. Engko nek wis ra teko-teko baru kiai ini ngamuk. Diuruki anjang. Jadi kayak jerantal ta. Teko, lu salate padha cuman sing nggo wong Jawa ya rada nyante. Terus sembahyang Allah akbar. Ya ora sah ngono nek wong Jawa niku atine ora iso sembah, matane rung iso sembah, lambene tok sing iso sembahyang niku ini wajah tu wajhiya. tapi matane ngene. Lho, rukoe bolong. Ono gerotak-gerotak, ya Allah kerupukku kudanan. Coba ono ting-ting bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Suwe. Suwe. Lapo imame wong iki. Dadi lho, iku mulane wong kene niku nek sembayang ya ora suwe. Suwe. Nggih ta? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. الله اكبر. يلا pon apa pondok sing sembayange bau anter iku lah kono rogo karo Blitar to kuwi. Lengge mulane wong kene nek salat ya ora usah digrayangi sikile begini ora usah. Mungkin aja mulai digrayangi kesenggol lain jingkat. Dengan gue wong kene. Salate bodong, kok bar salat dikir la ilaha la ilaha. Ono sing protes dikir kok gecek-gecek kaya wong dangdutan. Nek ora gecek turu, Kang. Ngopo kok muni? Nek ora muni ra iso nira. Ge, kok angel. Lengge. Poso zakat ya nek wong Arab zakate kurma karo gandum, wong kene ya wis pari karo jagung, kadang zakat duren ngono ya. Nek pas yo sedekah gitu. Lah poso ya padha mawon poso. Wong kono poso, wong kene poso. Cuman wong kene kan hawane adem turu mawon. Mula timbangane nggo kakange lan tukok nomer mercon ngono to. Mulane mercon itu perangkat ahli sunnah wal sama ah mulora sapa goleki Pak Polisi nang merconan. Mulane ponorogo mercone gedhe. Ngono sak trim ngono. Terus bengi digugat tok tik tok. Teng sahur sahur. Sahur sahur ora sahur sak karepmu ngono. Bar poso halal bi. Halal ya wong kene. Lunga haji ya padha ning kono. Ora ana ngak haji ning pas Parang Tritis ya ora eneng. Podorono cuman kene iki suwe antri nih petang puluh tahun mulo templek no gambar Masjidil Haram sesuk aku rono ngono tok. Wong Arab ya ora ono templek no gambar Masjidil Haram mung kabane ngarepe omahe. Nah kene sesuk rono. Begitu wis wayahe budal latihan ning alun-alun pono. Rogo Ka'bahe triplek. Labbaik Allahumma hajjan jare malaikat iki niate tenanan. Oh kabrai triplek. Akhirnya diterno karo wong sak kampung budal asrama haji suko lilo gowo bis sing budal haji diterno asrama sing ngeterno mengko kebun bina bina nanti ya wis ngene ngono lha dadi ngono ku kudu tinggo. Terus wong Jawa biyen niku dikandani wong Jawa wong mati iki mati bablas terus sesuk diantung dina kia. Ya, tapi wong jombien jare wong mati ki urip meneh. Reinkarnasi mulo akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dijawakno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Ana ta supaya ora lali sangkan paraning dumadi, diulang nyanyi. Soale nek ngulang wong Jawa nganggo nyanyian niku gampang soalnya wong Jawa senengane nyanyi. Wong Jawa niku hobi nyanyi, mulane jak nyanyi selawatan ya seneng, jak nyanyi dangdut ya seneng. Mulane son ngene iki ya seneng. Ana dangdutan payu, ana wayangan payu, ana pengajian payu. Nek pas ngaji ya ngaji, nek pas dangdutan ya biarlah semua berlalu. Hadapi seperti apa? Lah ya padha. Masih ibu-ibu ya pada pengajian teko dangdutan ya teko lah bukti ini iso loh ini melana wong Jawa itu senengane nyanyi jak solawatan cara dangdut ya muni ya Rasulullah salamun tendeng tendeng muni cara Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul Anglia numpak. Ya, Bangun. sing loro ati ya nyanyi ya Nabi salam. Yen arep cerita harus apa ya bahasa. Mulane ketekan Habib saya ya nyanyi, ketekan mafia solawat ya nyanyi ya nana ya nana. Ngono solawat sebelum mati jos ya. Seneng ae menjene wong Jawa. Opininya nyanyi wong Jawa niku weruh mentoknya nyanyi tok mentok tak andare nyanyi lah perlu lintang nyanyi yang ini tawa ngono lintang cahayu nyanyi perlu pipo nih kalau nyanyi tak tutup nganggu pipo led sampai wong Jawa nih ku bojone minggat nih kalau nyanyi dang Bali osri lo nyanyi si paling nemen wong Jawa nih ku silet nih di nyanyi no enggak silet nih di nyanyi no karo wong Jawa demo silet ku dikenal ya kata duh mila akhirnya wong Jawa niku dijak nyanyi niku seneng mulakno biyen ben wong Jawa niku ngerti innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumat di supaya ora lali dijak nembang tembang iki jenenge tembang maca pat uripmu maca barang papat nek pengin selamat. Barang papat iku apa? Kancane nyawa sing manggon jero raga pindah ngalam donya. Kanca mlebu raga niki kancane papat. Sebelah tengen malaikat loro gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasar. Nyasarake. Ngono to, iki jenenge jin korin iki khafadho. Jare wong Jawa cek ora lali cek paham dijenengke sedulur papat lima pancer. Ngono to. Mulane pancer iki nek butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo ki. Pengin bojo ayu nek nganggo pancer tengen ya Rahman ya Rahim nek nganggo dulur kiwa so nama tekaji ajiku jaranku. Iya. Pengin rasa nek dulur tengen la haula wala quwata illa billah. Nek sing kiwa so nama tekaji ajiku bantung bondo. Asa pengin suke nek tengen ya fataku ya rozak salat duha nek sing kiwa nggawa pitik cemani muka gunung kawida. Lenge niku wis rumus donya terserah sampean. Mulane kiai kali dukun ni padha kiai tirakate kuat dongane mandi dukun ra tau atus tirakate kuat ya dongane mandi golek pengin dadi DPR njaluk donga kiai ya dadi jare dukun sing ra tau atus ya dah dadi padha wae golek pite ilang takok kiai ya dadi ketemu takok dukun sing ra tau ya ketemu mong padha padange ming siji padange lampu siji padange omah kobong ming ngono to. Golek pitik ilang ngangge sentolop ngangge lampu ya pitike ketemu, ngangge blarak digendhel diobong pitike ketemu. Lampune isih utuh blarake entek kok obong. Ha iku bedane nar kali nur ngono tok asline iki. Lha yo. Aku lho kudu omong apanane. Lah mulane tembang menungso cek selamat kang kawitan maca pat niku jenenge tembang Mas Kumam. Kemambange nyawa medun ngalam donya van fukur ruh nyawa didunke sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Nek wis bar Mas Kumambang nggih nang jero weteng mangke tembange mijil. Mijil niku tembang kelahiran. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok siji lah nek wandu siji setengah. Ku mijil nggih lahir nek wis bar tembang kelahiran mijil tembange kinanti. Nah cili-cili anake sampean niku sangono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji wajib diwulang ra gelem ngaji tempiling wayang ngaji kok layangan ketok layangane wayang ngaji kok ngegem banting handphone nek wis bar rampung ngaji tukokno. Pokoke bocah wayang ngaji aja ana toleransi wayang ngaji culang ngaji. Soalnya ini nanti ora disangoni kanti agama kanti akhlak anak menungso kesusul tembang si nom wis bakal dadi si enom wis mulai ndap blek tuturane angel kandanane angel pemenane wis bar sinom tembange asmoro Dono mulai ke taman asmoro jatuh cinta tae kucing rasa cuk uturane tambah angel wong nek wis jatuh cinta wong kabeh ya tau ngalami. Alah baru lewat ngarepe omahe wis gemeter ya sak kelebat iki kabeh ngalami apa meneh semini-mini. Alah tuturane angel kancing lawange melek jendela. Jendelane ditutup ngraji genteng Kang. Terus tuku kertas warna pink ning pasar. Mereke Harvest. Surat-suratane Pak Camat karo Bu Camat biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu kekasihku di bener. Aku memang ngebel, aku memang Ponorogo. Tapi jarak yang jauh tidak pernah membuat hatiku dan hatimu menjauh. Walah. Untukmu kekasihku yang dibener, tidak ada lagi yang kuragukan atas dirimu. Yang kuragukan cuma satu, apakah bapakmu mengizinkanku. Aku lahir di pelosok gunung terpencil. Ya, nek cara wong Jogja katanya cerak watu atau ratu. Oh. Tapi cinta yang begitu mendalam di hatiku, kamu harus mengerti. Semakin jauh darimu, semakin perih rindu ini. Wah, ini suratnya Pak Lurah lah kalau ini tadi saya honor ya. Di malam-malam gelap seperti ini, aku selalu merindukanmu. Bau tubuhmu masih kurasakan. Apalagi di tangan, di ujung hidungku. Karena sebelum kita berpisah, sempat kau sentuh ujung hidungku. Kekasihku, aku hanya berharap jarak yang jauh ini demi masa depan kau, aku, dan anak-anak kita nanti. Tapi aku tahu malam hari ini kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau dan aku sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Akhir sekian kekasihku, Cendrawasih Burung Irian. Terima kasih dan cukup sekian. 4x4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Terus tuh terenang pos golek perangko didilat templek. Niku niku asmoro dono tuturane angel mangan radoyan ngising ra iso metu tenganen. Lah asmoro dono niku mangke terus kesusul tembang gam gambo jumbue lanang wedok bangun rumah tangga wis rapi. Nek wis barapi ketemu tembang dandangku. Lho nek ketemu dandang ya legi pahit ketemu gula le. Legi entuk bojo bagus ganteng duwe akeh kok Pak Camat ngene ya gula. Lah nek kaya adike mau sing ndablek ya mbok maneh. Ngene. Lah entuk bojo kok bagus ganteng duwe akeh ya gula. Lah entuk bojo wis rupane elek ra tau nduwe duit senengane ngeslot. Nah wis iki pahit. Oleh dandang merasakan manis pahitnya kehidupan. Niku jenengane dandang kula. Nene wis bar dandang kula tembange dur durma wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae pelem metu wae. Mari dharma bakti kan nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, di bondo dharma bakti bondo, duwe tenaga dharma bakti tenaga. Tenaga aja ngadeg cek ra sida udan. Lah nek sampean ngadeg ya sida udan kok. Mong proposal aku ndonga iku wong-wong aja diudani sik Gusti. Lah nek sampean melok ngadeg ya grimis. Wis nunggu kono ra sida ra sida. Aman paling ya meng ngelu tok. Niku jenenge durma wayahe berdharma. Bakti urip kudu ngono, sing iso dadi lurah dadi lurah, iso dadi PPR dadi DPR, iso ngulang ngaji mulang. Nek di bondo tokno bandane, duwe tenaga tokno tenagane demi umat. Lah engko nek wis dandang kula, berdurma tembange pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mung kur dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol. Mripat wis lamur, maune mangan salak isine klethak pecah, saiki mangan apa muntune copot. Nggih iku pangkur wis nang mungkur. mau nih bal-balan keliling rapopo sedino ping limo saiki nguber putu nih ragelem aja saya wis melet meh leh sing do waplek tato nih nogo mangap wis mengker dadi gambar cah jangan wis pangkon nang mungkur nang mlebu masjid rakitan setahun pisan rio rio yo ngono to wis nek pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh dipegat ruhe ma mati terakhir tembangi pucung menung someng dipocong seluku-seluku ba tok lebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut petuk mungkar na merebuka Allah Rabbim Allah Allah Allah Allah Allah cari malaikat mungkar lagi aja muni oleh Allah tau apuk lah bini pawak tapi saat turun kena lambene tadai karo malaikat rokib ojo to kang ojo piye muni Allah Allah iya iku ilat ngebel nanti alibak tak diwini hono coroko namanya segelam ngaji uwe sih lah karena pengajian ya teko deh gila catetannya hono loh tapi kok turu ya nek melek matane ngaji nek ngrungono kuping lan nek turu bokonge tok sing ngaji ya wis bokonge kan mlebu swarga eh bokong tok niku mulane niki ngaji ki sinau nggih ta nek ana toreko ya sampean melu nek aja toreko sing abal-abal toreko ya melok toreko NU ya jatman aja sing liyane engko terus diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lah wong lambe iki iso muni nah nek ndas kan ra iso muni mulo diulang gedhek tangan ra iso muni cekelitas be dengkul ra iso muni dikongkon lungguh akhir ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah aliyung kringingan ya Allah ya Allah suwene tapi engko suwe-suwe ya iso akhirnya nopo ndak sing kecedot subhanallah nyekel panas masya Allah pecak telek subhanallah sak waya-waya mati di ngapura mati nih wong belajar di ngapura Gusti Allah nek ra gelem sinau merebuka he hahe hahe pok ngono to ya canggah gulune kek mel dadi waring wedi ndelok akhirat cemplung non rokok plung diudek nyirun rokok angkat gantung kaya siwur tutui modal madil kotarangan botol gwecek ajur mumur kaya getebok bo so mulo pangkati menung so anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan botol getebok bo lah supaya sampean ngerti lagune ana mosok musike ra eneng digekno musik gamelan slendro pe pelok muni nang ning nang nong dang dang gung urip iku ya nang ning nang nong ya nang kene ya nong ko no ning kene ngaji nong kono nyolong pi te ongke kadang ning kene ngaji wong dadi lurah nong kono nabobo bokong ayo ngono ke ape elek ya wis urip iku ra iso ape terus nek ape terus malaikat elek terus ip Iblis menungso yo nang ning nang nong yo kadang ning kene melu ngaji nang kono yo melu tang tang tang ngono yo ora apa sing penting pokoke tutupane iki dangdang gung dangdang balik nang Sang Hyang Agung dang bali onang Gusti Allah ojo nang ning nang dangdang dangdang ojo ngono yo nang ning nang nong dangdang gung ayo dangdang balik nang Sang Hyang Agung aja kok nang ning nang nong dang ngono iki ya ana ngoten niku wong itu kok lha yo ngono iku mulane Islam niku dinggo wong kene iku kudu dicocokno mulane dikai Quran bareng ngono ku ya sampean arep jikok komplit ya ora apa-apa 30 juz ye nek jikok paket hemat ya Yasin paket irit kulhu paket paling irit nih diundang garwane jawab nun ku ya sa aurok wayai poso nek kuat ya kabeh nek ra kuat ngarep guri tengahe po bolong usah monggo sing penting po Wong Islam sing paling elek iku Ramadan ora poso, melu riyo karo ngecet omah. Kuwi wis wong paling elek. Ora poso ngecet omah melu riyo bareng ngono ngedom dhuwit 10.000 nane. Nah iki biasane mbok camat, mbok lurah ngono kuwi ya ana sing ngono-ngono. Ya ning ora lurah mriki nggih kula mriko. Ya kadang ya Allah. Lha tapi donya niku jeneng ngoten niku wau ya nang ning nang nong ya ning kene ya nong kono kadang apik kadang elek. Sing penting pungkasane dangdang gung dangdang balik nang sang yang a. Gung aja dangdang. Dang ning nang dang dang dang dang. Ngoten niku kathah tesian mriki. Ya ora apa-apa. Sing penting anake kon sekolah. Sing penting anake ngaji, insyaallah. Lho, niku lho. Dadi mila kita main sedaya kaya ngene niki. Niki sedaya niku anak putune mbiyen ya, Mbah. Nyai Latung kuwi mbiyen sing mbiyen. Mulane sebab Nyai Latung niku wong Jawa, mula metune ya pesek-pesek kaya ngene niki. Engke nek danyange londo gedhe-gedhe metune ya tetep gedhe. Nek wong rupane niki lha siliane kok babu ya to. Mereka Mbak Bu itu sama pesek, ya metune pesek. Bapak ibu ini bangir, metune bangir. Bapak ibu ini ireng, metune ireng. Ini orang tua ini kok wayu ganteng lah, niki metune. Lange. Curiga deh rawat. Tadi kengke. Tadi kengke. Ini metune yang ganteng ya, ini. Ini gak percaya sama takok bujuk kula niku. Kono wong ganteng nek gak kula. Iya. Cari Pak Cap, cari Bu Camat yo kono wong ganteng nek gak Pak Camat. Wong gawe berjenggot koyo ngene iki yo angel. Ngerok saiti-saiti ngene ku yo angel mlane sampe melengkung ini kan yo ora gampang. Mulane adine ra iso. Adine Kusro nek cukuran rok-rok-rok. Kakange rapi. Ya Allah, lha niku mah. Maknane sedekah bumi mulane sesuk nek sedekah bumi ngene iki yo ana ingkunge sapi ngono ndas sapi iki gele kene walura. Gele kene esuk dikhatami Quran. Nggih, ndase sapi empale neng kono didep karo warga masyarakat dirajang not tewel kita jangan lodeh dikei serundeng pedes. Oh ini bungkus godhong jati bae. Oh enak wong bapak dhewe piye niku piringe godhong jati ngoten Balura
1: siap.
0: Oh sapi piro sih regane sak musim durian iso tuku sapi 5 kok. Nggih tapi durian ini kita kok durian kuno wisan. Nanti setek dure ganti musangking kok apa duri hitam lho payu lanang. Nek mriki terkenal kopi nih, kopi arabika ya.
1: Luwak, luwak wilis.
0: Luwak. Oh waduh. Oh dipangan luwak niku.
1: Nggih.
0: Kula niku gumun sampean kok percaya karo luwak. Tenan. Sampean tapi gak percaya menungso. Lho kan dadi kok. Sampeyan lho kok percaya karo luwak urusan kok. Tapi lha apa kok ora percaya menungso? Coba jajal sak warga masyarakat kon ngeleki kopi. Lho nggih. Engko iso-iso digoleki. Iku mesti luwe enak timbangane sing.
1: Nggih lho.
0: Nggih. Sampeyan jajal di sini eksperimen. Lho kulo niku lho menungso kok iso percaya karo luwak, ora percaya karo
1: menungso.
0: Nggih, boten. Nek kopi luwak niku larange masyaallah gara-gara wis dilek luwak. Lho menungso niku luwe apik lho timbangan luwak. Kudune kan wong sak ngebel iki sagegem edang mawon. Sagegeman mawon sak ngebel segegeman. Enggak terus rong dino iku lak kira-kira sak ton nak wis oleh niku. Nah di lebok laboratorium. Nah ora ada sampean melu lurah. Lha wetenge lurah kan panganane rada enak. Dadine mungkin ya metune niku ya mesti ya rada apik. Ane sing desa-desa mangane gathot niku ya metune ya mesti pringil-pringil ngoten niku. Kula niku pengen, kula niku pengen kok yakin. Kopi luwak itu enak, nah kopi menungso kok orang ngomong percaya. Lu yakin apa meneh? Lu wis sampeyan gak percaya. Taek wong, taek bojone. Sampeyan. Lu apa yo? Bojone dhewe sing bojo-bojone dhewe iku kongkon mak ngeleki ngono. Angger iso disendoki, deloki. Terus dipe. Ketoke kok wah api ngono. Pemene campur kates iki kok kan terus metune rada gampang ngoten mesti pasti meling-meling ngono lho. Iku malah pringkil-pringkil. Duh. Lah nggih, lho ora sida udan to, anggere sampean ra ngadeg kowe ra udan. Metu srengenge kan lho. Wong aku mau kondro karo Gusti Allah aja diudani Gusti, wong-wonge gek lungguh ngaji.
2: Lho kok sampean tambah 98.4 Radio Setara

0: Widih, abu tope orang tau ketinggalan.
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Nah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik orang sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Suara kamu kok bendeng, Nin?
2: Iya, Mel. Aku lagi gak enak badan. Tenggorokan sakit. Flu sama badan rasanya greges banget.
1: Berarti lagi musim ya, Min. Dimana-mana pada sakit. Mungkin karena cuaca, Nin.
2: Iya, kayaknya deh, Mel.
1: Nih, minum Habutop aja. Aku selalu stok Habutop di tas buat menjaga daya tahan tubuh, apalagi lagi musim yang kayak sekarang ini.
2: Wah, pantas aja kamu selalu fit dan jarang sakit. Ternyata Habutop rahasianya.
1: Iya dong, Min. Udah nih, diminum Habutopnya. Nih, aku kasih buat kamu. Minum 3 kali sehari ya, Min. Sekali minum 2 kapsul, biar kamu cepat sehat.
2: Makasih banyak ya, Mel.
1: Sama-sama, Min.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
5: Assalamualaikum, nama saya Siti Fatona dari Tersopo 3 Perembon. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala, pusing karena punya tekanan darah rendah. Alhamdulillah, setelah minum Habutop, sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya, dan sudah sembuh. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabarnya nih sobat Star FM di mana pun berada? Wah, senang banget kembali lagi di pagi hari ini. Faris menemani Anda. Edisi hari Kamis ya, tepatnya di tanggal 21 Mei 2026. Tentunya di acara Oldies Memories ya, hingga nanti jam 8 pagi. Dan seperti biasa, buat yang mau bergabung, boleh banget ditunggu dari sekarang ya, lewat SMS dan juga WhatsApp-nya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ada Habutop, Vitama Sultana, Vitapedia, dan Temorote segar kombinasi herbalnya siap menemani Anda juga pagi ini. Setelah lagu sudah dimunculin dari koleksinya Uci Bing Slamet ya, dengan Bukit Berbunga. Kali ini Faris sudah siapin ada Ermi Kulit. Kulit apa ini? Kasih. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di Oldies Memories.

0: Aduh, belakangan ini badan aku terasa lemas. Kepala aku pusing banget.
1: Kamu udah cek ke dokter belum? Bisa jadi itu gejala anemia.
0: Belum sih. Kira-kira kamu ada obat gak buat anemia sebelum aku ke dokter?
1: Ada nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab. Insya Allah anemia kamu bisa sembuh.
0: Wah, boleh deh, aku coba ya, Ti.
1: Boleh dong, Nik. Oke ya, semoga lekas sembuh.
0: Makasih ya, Ti.
1: Iya, Nik, sama-sama.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

Setel Kubur Semunsul ada Rati Purwasi dengan Hati dan Cintamu ya. Selamat pagi buat yang sudah bergabung. Yang belum bergabung masih Faris tunggu, silakan aja sampai nanti jam 8 pagi ya. Request lagu tunggu salam-salam bisa banget. Barangkali mungkin yang baru klik radionya dan baru saja dengerin juga selamat pagi yang baru bergabung ya. Yang udah kirim-kirim pesan, yang udah kirim-kirim salam juga selamat pagi. Barangkali juga udah pada sibuk di dapur, lagi pada masak-masak. Teman siap-siap buat berangkat kerja hari ini ya. Selamat pagi deh, semangat pagi juga buat Anda yang hari ini udah siap-siap banget buat nyapin segala macam bekal-bekal juga yang perlu dibawa juga buat persiapan berangkat kerja juga ya. Pokoknya aktivitas pagi lumayan padat pagi nih. Yang udah sibuk selamat pagi aja deh, mudah-mudahan semangat juga untuk menyambut pagi nih. Kalau cuaca di sini sih gak kelihatan mendung ya, belum kelihatan cerah, belum kelihatan mataharinya soalnya.

Kita masih bersama Habu Top di sini, obat herbal ramuan Arab yang paling topnya ini buat menyambut pagi yang lumayan cerah dan bahagia juga buat Anda. Mungkin barangkali pastikan kesehatan

terus jaga ya. Biar aktivitasnya tetap lancar dan pastinya juga gak ada yang namanya males-malesan gitu ya buat memulai aktivitas di hari Kamis ini. Dan untuk Anda yang hari ini juga udah lumayan sehat dari sebelumnya karena rutin konsumsi Habutop, boleh bahagia ya, boleh seneng ya, karena alhamdulillahnya cocok juga pakai Habutop. Banyak juga alhamdulillah sudah terbantu dengan menggunakan herbal Habutop yang satu ini. Kalau misalnya Anda pengen beli, silakan bisa langsung aja ke apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekatnya. Harganya terjangkau ya. Manfaatnya juga banyak Habutop ini. Bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam kuman penyakit lainnya ya. Untuk mencegah kolesterol juga bisa ya. Terus juga mungkin terkena darah tinggi, sering banget pusing-pusing, bahkan juga perutnya sakit, punya makronis atau asam lambung. Nah ini juga bisa banget pakai namanya Habutopnya. Produknya sudah terdaftar di BPOM juga, halal dari MUI, dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Jadi tunggu apa lagi deh. Kalau pengen beli bisa langsung ke apotek yang sudah menjadikan produk herbal kita. Di wilayah Alian bisa langsung beli aja di apotek Taher Farma Alian di Jalan Raya Bojongsari, Gedung Bajul Bojongsari situ. Terdapatkan juga di apotek Surni Farma di dekat Pasar Surni Alian. Tapi terdapatkan juga di apotek Kondang Bergas Alian, atau buat wilayah Krakal, Anda bisa terdapatkan juga di apotek Sehat, di apotek Taher Farma Krakal ya, sorry ya, di apotek Taher Farma Krakal dekat Pasar Krakal. Dan untuk wilayah Wonokromo bisa beli aja di apotek Wonokromo Farma. Untuk di wilayah daerah Kota Kebumen bisa beli juga di apotek Al-Huda ya, depan pasar di daerah Wonoyoso Kebumen, atau Al-Huda 2 di depan pasar Martokondo. Kalau untuk di daerah Pejaguan bisa langsung beli di apotek ini Pramudia ya, dekat pasar Keputihan Kewayuan. Tapi serbagian juga di apotek Tair Farma Kewayuan dekat lampu merah Kewayuan situ ya. Untuk di Seruweng bisa beli di apotek Kian Sehat Seruweng depan RSPKU ya. Depan RSPKU Muhammadiyah Seruweng situ juga tersedia Habutop. Kalau untuk Anik berdi wilayah daerah Kewarasan bisa beli juga di apotek Untung Farma Kewarasan. Yang di Puring nih, warga Puring sudah ikutisa lagi di apotek Salsabila Puring yang dekat pasar Wetan Puring, atau di apotek NS Farma Puring. Di depan ini ya, Puskesmas Puring ya. Atau bisa dapatkan juga di apotek Pas Sehat Puring di situ. Nah, kalau ingin beli Habutop bisa ke apotek-apotek situ ya untuk wilayah Puring ya.

0: Siapa ini? Ibu Tutri Grabak ya Bu ya. Waalaikumsalam juga Tok Tok, buka pintu masuk di Oldies Memories, lagunya Kasih Ermi Kulit. Tadi udah muncul ya Bu lagunya Bu ya. Salam buat Papa Ijo, ada Papa Rono, Jaya Bekendro, Kang Imam Butuh, Bu Ayu, Bu Yati, Bener, Bu Asi, Bu Dawarti, Bu Tika Darmanto, Bunder, Buntin, Mbak Yaya, dan Bu semuanya aja. Wassalamualaikum, waalaikumsalam juga buat Ibu Tuti Cantik. Makasih banget udah gabung pagi nih ya Bu.
1: Hanya teman biasa saja.
0: Bunda Warti di Luano juga selamat pagi untuk lagunya Cintamu. Hati dan Cintamu mungkin ya dari Rete Purwansi. Tadi muncul ya Bunda. Salam buat Bu Samintan, ada Bu Tuti, Bu Yati, Ma Asraf, ada Mama Dewi, Bu Ayu, Bu Diyah, ada Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Rono, Mas Hoyong, David, Bahwarit, Pak Gendro, Duren Ambal, Mas Andri, Bu Isna, Putri Selati, Tiba Dani, Remix, Sici, Tiping 10. Maksudnya gimana sih Bunda?
1: Jadi satu problem.
0: Pusing pers. Mau minta lagu remix atau gimana? Apa Titin Wardani remix si JDBing 10?

0: Ya selamat pagi juga buat Mas Soyong yang ada di Banyuwangi Purworejo nih. Katanya mau talaknya di sini aku menanti dari Sugiyarti juga ya. Salamnya buat Mama Piani, Mama Kiki, Mama Cindy, Mama Asia, ada Bunda Vito, Bunda Warti, Bu Yati, Bu Tika, Bu Tuti, Bu Samintan, ada Bu Tuwardani, Mbak Yahem, Mbak Sibat, Mbak Bucin, Mbak Yaya juga, Mbak Inai, Mama Ida, Mama Akmal, Mama Intan, Mama Ramdan, Mama Rizky, Mas Franky juga semuanya aja ya. Mas Andre juga nih katanya. Oke. Okay. Thank you buat Toyong di Banyuwangi Purworejo-nya digabung pagi nih ya.
1: Entah bagaimana.
0: Next di belakangnya lagi ketemu dulu sama yang ada di WhatsApp juga. Ini ada siapa nih? Mbah Nun ya. Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Waalaikumsalam juga Mas Faris absen. Katanya salamnya buat semuanya aja. Salam sehat selalu, lagunya ke Tanah Jauh. Hai. Ada Bambang Bagelen juga selamat pagi. Katanya mengirim salamnya buat semua fans Star FM buat bernostalgia. Buat Kak Farisnya selamat siaran sampai tuntas lagunya apa nih? Niati niati aku siapa yang punya hati nuhun. Enggak ngantuk Kak? Enggak. Di belakang lagi ada Andre ini juga selamat pagi Tan Gabung. Lagunya Best Jam Radio ya. Katanya salamnya buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur, Bu Dervito, Bu Deculit, Bu Netini, Bu Kumis, Bu Tika Darmanto. Ibu Asi, Mapi, Ana, Dema Sindi, Mama Asraf, Bayan, Mbak Putri, Mbak Waris, Bapak Ijo buat Kak Faris selamat siaran aja. Oke, okay, thank you. Buat Andre. Ada Pak Suprayitno di Sintang, Kalimantan Barat ini ya. Waalaikumsalam juga Mas Faris. Sintang hadir nih katanya mau minta lagunya. Hari itu harap infonya cerah ya di situ ya. Oke, siap. Salam buat Mbak Mas Kru Radio Setara dan semua pendengarnya. Salam sehat selalu semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Thank you buat Pak Suprayitno yang ada di Sintang Kalbarnya ya. Udah gabung juga.

kakak dan adik ya. Selamat pagi juga buat kakak Dewan. Dewan yang terhormat. Iya, tadi yang panggil kakak-kakak. Berasa kayak lagi ini ya. Lagi di mall-mall atau lagi di mana gitu. Silakan Kak, dipilih Kak gitu ya.

Mas Giman dilanjut, selamat pagi juga dan gabung hadir request lagunya Pernahkah Kau Berdusta katanya. Salamnya buat Mama Rikita Nasari, Bunda Warti, Mama Hanif Krandegan, Bu Saminta di Purworejo, Ma Azril, Mama Sakina, Mama Emi, Mas Cindy, Putri Ragil Krirong, Putri Selatan, Bu Gumis, Bu Rucita, Bu Yati, Mama Henny, ada Mama Ida, Pak Sakirun, Papa Ijo, Papa Ronald, Bansu, Terboncono, juga Mama Irfan, Neng Apri dan bundanya Salis, Mama Siti di Pasar Senen juga. Pasar Senen maksudnya, guys, ya.

Duren Ambal. Waalaikumsalam juga hadir monitor Star FM. Lagunya Tan Aja buat Bunda Tri Wulandari, Bunda Rosita Andayani, Bunda Emmy. Selamat beraktivitas pagi, oke, siap. Pala juga selamat pagi buat siap

Papa Romeo di Ambal ya. Papa Romeo, waalaikumsalam juga. Mama Julietnya mana nih, Mama Julietnya? Ada Papa Romeo soalnya. Lagunya Tak Ingin Sandiwara dari Wetara Senata. Salamnya buat semua pendengar Star FM aja. Oke. Ada juga Pak Ijo pagi juga. Katanya lagunya Mencari dari Titi Sandora ya. Salam buat Bunder Pak Gi, Mbak Putri, Mbak Kakung. Udah Urati, Bu Tuti, Bu Asi, Bu Ayu, Bu Kumis. Ada Buti Kedermanto, Bu Yati, Mbak Asteri, Mama Sindi, Umi Andi, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Marona, Bapak Naura, dan juga buat semuanya aja pokoknya ya. Thank you Papa Ijo. Di belakangnya lagi ada Mbak Asteri di Purworejo. Waalaikumsalam. Katanya meminta lagunya Isu Giyarti. Salamnya buat Ibu Nopi, Ibu Yati, ada Ibu Kumis, Papa Ijo, Kang Mamat, Padi Selamat, Ibu Ayu, Mama Bawel, Bu Karmina, Pak Amat, Putri Selatan, Mas Cindy, ada Bapak Kenora, dan buat semuanya aja ya. Thank you buat Mbak Sri di Purworejo. Isu Giyarti, boleh ya nanti dimunculin Isu Giyartinya abis ini. Di sini aku menanti ya nanti ya Isu Giyartinya. Tadi sempat diminta Isu Giyarti juga. Ada Bu Asih juga, selamat pagi, waalaikumsalam. Katanya makin dengerin lagunya Begitu Indah dari Mary Billina. Salam buat Mbak Putri, Mbak Waris, Mbak Bubud, ada Mbak Kembar, Bu Devita, Bu Deti Wadani, ada Ibu Heni, Bu Tika, Umi Hanif, Bu Yati, ada Ibu Ayu, Mama Akmal, Mampian, Mama Agung, Asraf juga, Mama Ainun, Mama Izan, Mbak Rika, dan Mbak Sri Purworejo, Mbak Partini, dan semuanya aja fans Star FM. Oke. Thank you buat Bu Asinya. Selamat pagi juga buat siapa lagi nih yang udah gabung. Kayaknya Diantika ya. Katanya mari ke lagunya pagi ini apa nih? Preman dari Gang Fauzi ya. Salamnya buat Mas Bagus, Mbak Widya, Mbak Anggi, Mbak Alfiah, Mbak Astri, ada Mbak Kembar, Mbak Sakina juga, Bodulis, Butitin Wardani, Mas Andi Jemur, Mas Arifil dan Pak Bubut dan Mas Franky juga semuanya fans Tara FM. Thank you ya buat ya Kangnya Diantikanya udah gabung pagi nih. Kita kembali ke lagu, ada Isu Giyarti dengan Di Sini Aku Menanti. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di Oldies Yang Ore sama nanti jam 8 malam.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yai, alamat Jati Malang, RT 2, RW 2, Kampung Tahu.

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Maduvitapedia.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Masih di Oldies Morning Show nanti jam 8 pagi. Buat yang mau bergabung silakan masih ditunggu di 0851-806-9984 nya. Yang mau gabung di teleponnya Faris Angga dulu, siapa ini? Halo, selamat pagi Oldies Memories.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oldies Memory, selamat pagi Mas Faris.
0: Pagi juga, semangat banget babaknya nawar pagi nih.
1: Iya dong. Ngopi sambil lutut dengerin Mas Faris Aranda, nyamleng tenan.
0: Pantesan mantep semangatnya luar biasa.
1: Iya dong, ngopi pagi pasti nih Star FM gitu loh.
0: Pengen denger lagu apa nih babaknya Nora?
1: Aku pengen angin surga lah. Angin surga.
0: Angin surga. Oh, sepoi-sepoi kayaknya ya.
1: Kan aku dapat hadiah pertama. Gelas cantik aja Mas Faris.
0: Gelas cantik kok ya, piring cantik.
1: Kan di kopi ini Kang Gendro iri nih. Nelpon aku Mas Faris. Kang Gendro ini. Ya, saya iseng.
0: Udah bangun Kang Gendro.
1: Iya, Kang Gendro. Bangun sarapan Kang Gendro. Atau mungkin udah ngajar senam.
0: Kayaknya iya, udah di sanggar.
1: Kita iya. Salam-salam Mas Faris.
0: Boleh.
1: Buat tadi yang udah masuk kasihkan ada Bu Sri Purworejo. Ada tadi siapa ya? Bu Arti kayaknya, selamat pagi. Ada Mr. Keling, Kang Ucup, ada Kang Gendur, selamat pagi. Ada Kang Mucin, ada Mas Andri, pagi Mas Andri, ada Mas Dani Projo, Pak Sutar, Bapak Ijo, Pak Karim Jiken, Pak Pariyono Sopo, ada Pamat, Mbak Bubu, Mbak Yaakob, ada Mbak Ahmad, Mbak Wadi Pekanbaru, ada Mbak Yaya, Mbak Nur Kilorong, Budu Selatan, Budu Tino Wardani, ada Bunder, ada Pesantan Bu Yati, ada Mbak Cindy, Umi Hanif, Mbak Sakina, Mbak Mahfitri, juga ada Teh Rasita, juga Pak Topnya, selamat pagi. Ada Durian Ambel, udah dapat belum Mbak? Anu Durian Ambel, kesini kalau belum dapat, ke Wirokaten. Ke tempat Bapaknya Naura, ntar cariin, tinggal pilih. Ada Bu Karmina, ada nama Asa.

0: ada Bulik Nur, ada Pak Sumarno, ada Pak Berdi, dan buat semuanya dengar Star FM zaman anda berada. Okay. Dan buat yang belum masuk, tunggu masuknya biar rame. Buat Mas Faris, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapaknya Nora. Halo, selamat pagi, Oldies Memories.
2: Halo?
1: Halo?
2: Halo.
1: Udah masuk, Mbak?
2: Lagi, Mam, kere sarapan.
1: Oh, lagi sarapan.
2: Sebulannya masuk, alhamdulillah.
1: Waduh, enak banget udah sarapan jam segini, Mbak.
2: Iya, lagi kemaruk, Kris. Ya Allah, lapar terus hawane.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Berarti sehat ya, Riz, ya?
1: Iya, berarti udah ini doyan makan, udah mulai sehat nih.
2: Iya, itu tadi Bapak Naura ya?
1: Iya, betul lah.
2: Aku salamnya fotokopi dia aja deh.
1: Oke, lagunya apa, Mbak?
2: Kata Bu Asi, seantero jagat gitu. Riz, kalau lagunya aku minta punya Meriam Bellina, yang apa aja deh mau.
1: Oke, siap.
2: Terus terima kasih buat Kang Mamiet. Ini ya Allah, Riz.
1: Kenapa?
2: Mbak Putri itu selalu beruntung ya, Riz ya. Mm-mm. Bajunya walaupun gak baru, itu masih bagus, Riz. Mm-mm. Terus kerudungnya dua masih ada bandrolnya. Mm-mm. Terus ada dompetnya juga masih baru. Pokoknya terima kasih. Ini pergi lagi apa, Mamiet?
1: Iya, kayaknya merantau lagi, Mbak.
2: Oh, merantau lagi ya, pokoknya bersyukur lah ya, Riz ya.
1: Iya, kalau... wow, bagus banget.
2: Jadi kepengen ketawa. Dibandingin bunder ya, itu apa namanya, kemarin apa dapatnya? Kalau yang dulu itu seragam pabrik. Terus punya Rena katok melorot. Mbak Putri selalu beruntung, Riz. Ini sajadahnya juga buat ngaji tiap Jumat yang tahun lalu. Makasih banget yang udah bawain dari studio ke rumah Bunda Rukmi kemarin, Mbak Nia apa Faris yang bawa?
1: Faris, Mbak.
2: Oh, Faris yang bawa. Makasih ya, Riz.
1: Sama-sama.
2: Pokoknya makasih buat semuanya kemarin bisa ketemu sama teman-teman. Aku ada satu mandan mangkel, Riz.
1: Kenapa emangnya?
2: Kang Ratimin, orang udah bilang, Mbak masuk mangkat ketemu aku
1: malah gak datang.
2: Katanya gitu, gak datang. Mama Dina gimana sih, ah? Aku pokoknya lagunya itu salame ikut Papa Naura.
1: Okay.
2: Buat Karis tetap semangat. Papa Naura ini bukan Kang Gendro, wek. udah ditebak, Riz, dari teman-teman ini. Ya Faris yang siaran, Mbak, mesti Mbak munggah gitu, Riz. Udah tahu. Ya udah gitu aja ya, Riz. Terima kasih Mas Tunet. Pokoknya buat Faris keluarga sehat-sehat selalu.
1: Amin.
2: Terus buat pendengar Setara FM ya.
1: Iya, betul.
2: Semuanya juga sehat selalu. Pokoknya yang lagi sakit tak doain semoga cepat sembuh.
1: Amin.
2: Terima kasih Mas Tunet. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banget juga buat Mbak Putri cantik yang ada di Kemangguan sana ya, udah gabung juga di Oldies Memories-nya Radio Star FM.

0: Halo.
1: Halo, Tati. Good morning, Tari. Aku udah tahu dari tadi.
0: Oh, ternyata monitor juga ini orang
1: Gunung. Iya, dong. Oh, lagi liburan ini, holiday.
0: Oh, lagi holiday. Seru banget, sama siapa liburannya?
1: Ya, teman-teman lah.
0: Oh, sama teman-teman.
1: Wah, tapi aku lagunya Gadisku ya, Sarin.
0: Lagunya apa?
1: Gadisku.
0: Gadisku, Widi.
1: Iya. Dari Israel.
0: Gadis belia ya, apa
1: kayak,
0: gadis
1: ini,
0: desa?
1: Kayak ini lah, misalnya gini, misalnya ini. Saya personnya
0: sama. Oh iya, siap. Gadis belia ya, apa gadis desa nih?
1: Ya, gadis singitan.
0: Gadis singitan.
1: Kawan dulu gadis punya Mas Arif. Sekarang nggak ada ya.
0: Sekarang nggak tahu sih, mungkin masih ada.
1: Jadi sono-sono aja. Gimana ya?
0: Salam buat siapa nih Kak Gendro?
1: Tadi buat Mbak Putri, sudah sembuh, syukur Mbak Putri, sehat selalu. Bahkan orang yang lagi ujud, lagi melepas beban Mas Arif.
0: Iya.
1: Melepas beban karo apa? Ujud.
0: Ya melepas beban dan penat ya.
1: Kalau ya kalau kayak kita apa ya menyimpan beban.
0: Bisa
1: buat Bunda Ervito, Putika Tarmanto, Mbak Yaya, terus Bang Roni, Pak Lutar, Bapak Ijo, Mas Oyong, Bu Ate, terus apa lagi ya? Mbak Rizan, Mbak Ahmad, Mbak Warid, Mas Andre, Bu Kumis. Sudah lagi kirimin protes Bu Kumis.
0: Oh iya, harus dong dikirimin.
1: Terus Bu Datini cantik yang diboreng. Semoga banyak pesenan. Dan semuanya Mas Arif.
0: Oke.
1: Mas waktunya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih buat Kang Gendro yang ada di gawang sana, di gawang pagi nih ya. Kita kembali ke lagu dulu aja, Faris udah siapin Ada Angin Surganya bareng Aribo dan juga Ervina ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di Olis Pemuris sama nanti jam 8 pagi. Dan juga kita masih bersama Vitama, solusi kesehatan mata Anda. Mata bermasalah, penglihatan ganda, mata buram dan sebagainya, pokoknya gak boleh khawatir lagi. Silakan bisa rutin aja konsumsi Vitama, solusi kesehatan mata ya. Yang sudah pasti aman terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Nanti dicoba lagi buat yang belum bisa naik ya. Halo, selamat pagi buat siapa ini, enggak ada namanya. Oh iya, ada Ibu Emi kalau enggak salah ini ya, Bu ya. Ada Ibu Emi, selamat pagi. Bunder Mama Naomi juga selamat pagi. Om Parun, Omi Hanif Basini juga selamat pagi. Mbak Warid selamat pagi, Mbak. Nanti dicoba lagi ya, Mbak ya. Selamat pagi juga buat siapa lagi nih, banyak banget. Juli juga di Pagedangan, selamat pagi. Bu Kumis juga ya, Bu. Boleh kalau misal nanti ada waktu, boleh dicoba lagi. Stay tune terus pokoknya di sini, Dolly's Memories sama Nanti J.